Teman Produa, welcome to Produa Spot ya. Ada informasi menarik buat kamu teman Produa, datang dari fakta menarik cupu-cupu les kupu-kupu raksasa eksotis Maluku namanya Goliath Birdwing. Teman Produa bersekala lansir dari Adiin Times ya. Ada kupu-kupu yang punya sayap terbesar kedua di dunia. Jadi kupu-kupu terbesar kedua di dunia itu adalah setelah Queen Alexandra's Birdwing, spesies ini memiliki bentang sayap hingga mencapai 28 cm. Dilansir dari laman National Museum of Natural Science ya, spesies ini mengalami evolusi dan pembagian subspesies sejak akhir era Miosen. Dan saat ini terbagi menjadi 5 subspesies. Kupu-kupu ini punya tampilan fisik yang sangat menawan dan cantik, terutama pada pejantan yang dihiasi oleh garis biru di topi sayap depan serta warna emas berbingkai hitam pada sayap belakangnya. Jadi di alam liar, kupu-kupu ini sangat aktif terbang di kanopi hutan di pagi hari untuk menghisap madu dan bunga. Saya belum pernah melihat kupu-kupu secantik ini. Apakah hanya ada di Maluku, teman Produa ya? Karena ini berasal dari Maluku, kupu-kupu eksotis ini bukan sekedar serangga biasa ya, tapi ini simbol pesona hewan Indonesia. Keindahannya juga selalu berhasil memukau para pecinta alam dunia. Jadi sebagai spesies endemik yang mendiami kawasan Kepulauan Maluku sampai dengan wilayah Papua, keberadaan kupu-kupu raksasa ini menyimpan berbagai keunikan biologi yang langka. Pastinya karena ukuran tubuhnya yang tidak biasa nih, tidak seperti kupu-kupu seperti pada umumnya. Ini tidak biasa, langka juga, dan dijuluki sebagai sang burung dari dunia serangga, teman-teman. Goliath Birdwing.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dengan informasi tentang kupu-kupu raksasa dari eksotis Maluku, teman-teman Pro 2. Namanya Goliath Birdwing. Jadi fakta selanjutnya, Goliath Birdwing ini menghuni tajuk pohon tinggi di hutan hujan Kepulauan Seram. Dan tajuk pohon dan kanopi hutan Kepulauan Seram ini tidak hanya menjadi rumah ya untuk kupu-kupu Goliath, tapi juga jadi habitat kaya bagi berbagai satwa liar lainnya. Kehidupan di kanopi dihiasi oleh suara dan keberadaan burung-burung eksotis, ada kakak tua, ada burung enggang, ada burung kasturi, sampai dengan burung pergam. Jadi di bawah keribunan hutan ini, teman-teman berdua, ada reptil juga, reptil ular sanca. Ini juga menghuni dahan dan tajuk pohon. Pola perilaku dan fisik kupu-kupu Goliath betina ini dirancang secara khusus untuk bertahan hidup di lingkungan tajuk hutan itu. Dan untuk warna sendiri ya, betina sama jantan ini benar-benar berbeda, teman-teman berdua. Kalau saya betina tuh cenderung lebih gelap dengan pola garis serta kecoklatan, itu ada fungsinya. Tidak sembarangan saja menaruh warna di serangga ini, teman-teman berdua. Ternyata ada fungsinya sebagai kamuflase sempurna saat mereka tuh hinggap di antara dedaunan dan juga batang pohon dalam waktu yang lama. Terus, kupu-kupu Goliath Birdwing ini menghuni tajuk pohon hutan hujan tropis di Kepulauan Seram ini. Spesies sangat bergantung pada yang namanya ketinggian pegunungan ya. Karena mereka tuh melacak keberadaan tanaman inang yang hanya tumbuh di daerah berudara sejuk. Kupu-kupu betina ini aktif mencari nektar bunga di pagi hari sebelum bersembunyi di keribunan tajuk pohon untuk mereka bertelur. Jadi pola perilaku dan fisik dari Goliath Birdwing ini dirancang secara khusus ya untuk bertahan hidup di lingkungan tajuk hutan. Keren ya teman-teman, mereka sebagai hewan, tapi mereka tuh tahu tempat di mana mereka tuh merasa nyaman dan aman. Keren ya, kok bisa kepikirannya untuk Goliath Birdwing ini untuk mereka menentukan, oh kayaknya saya cocok nih tinggal di hutan ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kita masih di Radio Espot dengan informasi dari Goliath Birdwing ya, kupu-kupu raksasa dari Maluku, teman Produa. And then fakta selanjutnya adalah keberadaan populasi kupu-kupu ini khususnya di wilayah Indonesia Timur berada dalam krisis kepunahan. Ya, karena memang sekarang ini susah ya teman Produa, karena ancaman ini dipicu oleh maraknya alih fungsi lahan yang masif ya, mulai dari ekspansi kawasan pertambangan, terus juga di sana ada pembukaan lahan, akhirnya merusak habitat alami mereka, dan akhirnya mereka jadinya hampir punah nih teman Produa, terancam punah mereka ini. Dan juga keindahan serta ukurannya yang besar ini menjadikannya sebagai primadona buruan untuk para kolektor internasional. Jadi keberadaan Goliath Birdwing ini menjadi bukti nyata betapa kayanya keanekaragaman hayati ya yang ada di Kepulauan Maluku dan di Indonesia Timur. Kupu-kupu raksasa ini juga memainkan perannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis, dan ini juga termasuk dalam hewan yang dilindungi ya teman-teman berdua. Keindahannya yang eksotis ini juga jadi salah satu keajaiban alam Indonesia yang patut kita banggakan dan patut kita tahu nih, oh ternyata di Maluku ada namanya Goliath Birdwing ya. Buat anak muda khususnya, pasti kalian tidak tahu nih ada Goliath Birdwing di Maluku.

0: Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Radio FMND, itu dia Radio Spot untuk hari ini ya. Ternyata ada fakta menarik dan yang buat kita tuh tahu akhirnya ada yang namanya Goliath Birdwing, kupu-kupu raksasa dari Maluku, teman Radio. And then ada informasi menarik buat kamu juga, teman Radio, biar kamu siap ya. Karena di hari ini, di tanggal 15 September 2026, waktunya kita ramaikan Bintang Radio LPP RRI ND. Dan kita akan saksikan penampilan 22 peserta pilihan kamu ya. Hanya di Radio FMND, juga akan ada live dari YouTube kita RRI ini, teman Radio. Jadi kamu bisa join nanti di jam 10 sampai di jam 12 siang, teman Radio. Jadi jangan cuma nonton tapi ikut voting. Siapa tahu ya ada favorit kamu lolos nanti ya. Karena itu juga penentuan dari voting juga, teman Radio, untuk penilaiannya dari judges and then dari voting kamu, teman Radio. Siapa yang akan menjadi bintang radio RRI ND 2026? Nantikan saja nanti siang ya, teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk subscribe terus YouTube kita RRI ND.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Hai teman Prodio FMND, kamu masih ditemani oleh Priska sampai di jam 10 pagi ya teman Prodio. Dan kita sudah beralih ke informasi di obrolan sepada. Biasanya kan kita ngobrol ya dengan narasumber kita yang menginspirasi juga. Tapi di pagi hari ini, Priska mau kasih kamu informasi yang Priska lansir dari website resmi kita dari rri.co.id. Nah ini teman Prodio, ada kabar menarik datang dari Lembah Teh. Dan sekarang anak-anak muda di Lembah Teh tuh punya tempat yang baru nih, punya mainan baru untuk mengembangkan bakat mereka, khususnya di olahraga tinju teman Prodio. Namanya Lembata Boxing Camp.

yang berada di Blua, Kelurahan Lewoleba. Jadi sasana ini resmi dibuka di hari Sabtu kemarin di tanggal 13 September 2026 dan diresmikan oleh Wakil Bupati Lembata langsung oleh Bapak Haji Muhammad Nasir. Dan menariknya nih teman Produa, sasana ini bukan cuma ditujukan untuk mencetak atlet-atlet berprestasi khususnya dari dunia boxing ya, tapi Lembata Boxing Camp ini juga diharapkan untuk jadi tempatnya anak muda, mereka bisa belajar di situ. Selain belajar boxing tuh belajar pembentukan karakter mereka, terus ketahanan fisik mereka dan pastinya kedisiplinan mereka. Pemiliknya Bapak William Lojor mengatakan bahwa sasana ini dibangun karena melihat kayaknya ada nih potensi anak muda nih di kalangan anak muda yang sebenarnya mereka tuh bisa untuk menyalurkan ke positif, tapi mereka menyalurkannya tuh ketawuran, berkelahi ya, namanya men ya teman Produa. Makanya karena itu olahraga tinju ini diharapkan bisa jadi wadah untuk menyalurkan energi itu ya ke kegiatan yang lebih positif lagi. Daripada kamu baku hantam di situ teman Produa, mending kamu masuk ke ini cabang olahraga tinju boxing ini teman Produa. Jadi dengan adanya sasana ini, anak muda Lembata juga tidak perlu jauh-jauh nih keluar daerah untuk mereka mau asah kemampuan mereka, tidak harus keluar dari daerah mereka, tetapi di Lembata sudah disediakan ya sasana boxing itu teman Produa. Jadi buat kamu yang mau ikut, yang mau belajar tuh bisa langsung menghubungi Bapak William Lojor ya teman Produa, dan juga bisa cek informasi lainnya juga di rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, Nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Informasi obras buat teman Prodiu FMND ya, ada kabar dari wilayah gempa Flores sih teman Prodiu ya. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakelena menerapkan skema ambil dulu bayar kemudian di sejumlah kios untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok selama masa pemulihan pasca gempa. Dan sederhananya teman Prodiu, warga tetap bisa mengambil kebutuhan yang diperlukan meskipun saat itu belum punya uang tunai, lalu pembayarannya dilakukan kemudian. Dari kebijakan ini mendapatkan dukungan dari para pemilik kios, salah satunya Kios Agung di Kelurahan Pota, yang menilai skema ini membantu warga yang sedang mengalami keterbatasan ekonomi setelah bencana. Jadi dukungan ini juga datang dari Kios Support di Dampek Desa Satar Padut. Pemilik kios berharap kebijakan ini bisa terus berjalan selama masyarakat masih berada dalam masa pemulihan. Dan ini teman Pro 2, menariknya kebijakan ini bukan cuma soal transaksi ya antara jual dan beli, tapi ada kepercayaan yang dibangun, juga solidaritas dan kepedulian dari pemerintah, pemilik usaha dan juga masyarakat. Jadi ketika kondisi sedang sulit-sulitnya nih teman Pro 2, ternyata bantuan tidak selalu datang dari bentuk uang atau barangnya teman Pro 2. Ada proses, ada kepercayaan, kepedulian, ada kemauan juga untuk saling bantu satu sama lain teman Pro 2 FMND.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Teman Pro 2, kita bergeser ke kabar dari Lembata ya. Kali ini soal aktivitas Gunung Ile Lewotolok yang kembali berdampak pada aktivitas warga di sekitar kawasan gunung, Teman Pro 2. Ada abu vulkanik dari erupsi gunung ini mulai mengganggu aktivitas pertanian dan juga peternakan masyarakat di sejumlah desa. Dan bukan hanya rumah dan lingkungan yang terdampak ya, abu juga menempel pada tanaman pertanian, tanaman pangan, juga tanaman yang biasa digunakan sebagai pakan ternak. Dan kondisi ini cukup terasa bagi warga desa Lamagute dan sebagian besar masyarakat di sana bekerjanya sebagai petani dan juga peternak nih, Teman Pro 2. Dan abu yang mengenai pakan ini membuat warga jadinya sedikit pusing ya, karena tidak bisa langsung menggunakannya untuk ternak, sehingga mereka perlu mencari alternatif pakan lainnya. Jadi Teman Pro 2, dampak erupsi ini bukan hanya soal abu yang terlihat di jalan atau atap ya. Bagi masyarakat di sana, apalagi mereka yang mencari keuntungannya tuh dari beternak dan juga bertani ya, dari kebun dan juga ternak, abu vulkanik ini juga bisa langsung mempengaruhi aktivitas dan kebutuhan mereka sehari-hari, Teman Pro 2 FMND.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Teman terbaik.

tidak terasa ya, penghujung sepeda sudah ada di 9.48 ini teman-teman Pro 2. Terima kasih sudah menjadikan pagi ini lebih seru juga. Dan terima kasih sudah gabung dari jam 5 tadi sampai hampir di jam 10 pagi ini teman-teman Pro 2. So, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga tetap semangat, produktif, and happy as always ya. And then teman-teman Pro 2, kamu harus siap karena di hari ini, di hari Selasa 15 September 2026, waktunya kita ramaikan bintang radio LPP RRIND 2026. Dari jam 10 nanti sampai di jam 12 siang akan ada live YouTube kita di RRI Indi nih teman Pro 2. Dukung jagoan kamu juga untuk vote ya teman Pro 2. Dan siapa tahu jagoan kamu ini menjadi bintang radio RRI Indi 2026. So Priska pamit, bye-bye.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
1: Teman terbaik.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya...

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemet.

apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: 92. Kembali lagi kamu mendengarkan 92,2 FM. Tapi ada yang spesial di siang hari ini, teman Pro 2. By the way, kamu lagi mendengarkan Pro 2 RRI ND, dan di mana hari ini dipandu bareng Putri di sini. Satu dalam gemerlap. Selamat datang teman Pro 2 di salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nanti di tahun ini 2026 oleh para pencinta musik atau mungkin juga para adik-adik muda kita yang punya talenta luar biasa di bidang tarik suara dan tentunya mungkin punya mimpi ya untuk berkarya dan menjadi bagian dari bintang radio LPP RRI ND 2026. Kayaknya harus di big applause gitu ya buat kita di siang hari ini. Yes, hari ini teman Pro 2 kita bakal bertemu langsung dengan talenta-talenta luar biasa dari Flores dan juga Lembata yang tentunya siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tapi sebelum kita memulai teman Pro 2, ada satu hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh teman Pro 2, di mana bintang radio LPP RRI ND tahun ini 2026 proses penyaksiannya dilaksanakan secara online. Karena kita tahu bersama teman Pro 2, Flores lagi belum baik, masih dalam masa pemulihan setelah bencana gempa bumi yang kita sama-sama rasakan di tanggal 15 Agustus kemarin ya. Dan di kondisi ini perlu kita sesuaikan proses pelaksananya biar kegiatannya tetap berjalan dengan nyaman dan juga aman. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri juga teman Pro 2, bahwa semangat luar biasa dari anak-anak muda Flores dan juga Lembata yang ternyata tidak ikut goyang nih sama dengan gempa buminya teman Pro 2. Ya walaupun proses seleksinya teman Pro 2 dilakukan secara online, tapi semangat untuk bernyanyi, untuk berkarya dan juga menunjukkan kemampuannya itu tetap menyala. Dan teman Pro 2, Putri mau ajak buat kamu-kamu semua juga bisa ikut berpartisipasi melalui pemberian vote di bintangradiorri.id. So, welcome to pemilihan bintang radio LPP RRI ND tahun 2026. Oke, okay, teman Pro 2, kita lanjut sebelum masuk ke penampilan peserta. Tentu saja Putri mau ajak kita semua mendengarkan pesan dan juga semangatnya nih dari Bapak pimpinan kami LPP RRI ND. Ada Bapak Robin Hood Simbolon ST. So, Bapak Robin Hood, kami silakan.
1: Terima kasih Mbak Putri. Yang saya hormati Dewan Juri, ada Mbak Celi pula di sini. Selamat pagi Bu. Yang saya hormati adik-adik semua, para finalis Bintang Radio 2026 RRI ND, dan teman-teman tim yang ada di studio, dan pendengar kami, sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan atas penyertaannya. Kita diberi kesempatan melaksanakan Bintang Radio 2026. Walaupun kita laksanakan melalui daring, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap berkreasi. Teman-teman semua, adik-adik, para finalis, Bintang Radio ini adalah program RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan ruang kepada generasi anak muda, anak muda untuk berekspresi.
0: Benar, Bapak.
1: Menampilkan bakat yang dimiliki di bidang seni suara, baik itu teknik vokal maupun di bidang penampilan. Ini kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk meluangkan bakatnya melalui wadah yang diberikan Bintang Radio ini. Yang membedakan tahun ini dengan tahun kemarin adalah ini dilaksanakan melalui daring.
0: Iya, secara
1: karena
0: online.
1: Iya, karena kita mengutamakan keselamatan pasca bencana. Tetapi kita laksanakan ini tetap juga dengan nuansa yang tetap segar, inovatif dan penuh semangat.
0: Tentunya ceria ala Pro 2 RRI ND.
1: Jadi kepada para finalis, tampilkanlah kemampuan terbaik teman-teman secara virtual dengan penuh rasa percaya diri dan sportivitas. Mari kita buktikan bahwa keterbatasan ruang tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya. Jadi saya ucapkan juga kepada dewan juri, selamat bekerja. Nilailah adik-adik ini secara objektif sehingga bisa berkarya di tingkat selanjutnya, Ibu Dewan Juri. Saya kira itu aja.
0: Okay.
1: Kak Putri yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan ini saya buka Bintang Radio RRIND tahun 2026.
0: Buat kita semua di siang hari ini, Tawan Pro 2, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Robin Hood Simbolon ST yang sudah memberikan semangat luar biasa untuk peserta di siang hari ini, Tawan Pro 2. So, buat kamu juga harus punya semangat yang sama ya untuk memberikan penilaian terbaik, penilaian seperti Bapak Kevsa tadi bilang, penilaian yang objektif, jadi bisa menghasilkan anak-anak muda penerus-penerus dari kota NDA, dari Flores dan juga Lembata yang tentunya punya semangat yang luar biasa dalam berkarya di bidang musik. Dan teman Pro 2, kita sekarang lagi live juga di YouTube RRIND serta TikTok Pro 2 FM ND. Jadi buat yang belum follow atau subscribe, langsung cus subscribe dan follow dan juga saksikan di sana. Mungkin juga teman Pro 2 bakalan bisa juga memberikan vote atau dukungannya melalui live chatnya. Jadi biar kita tahu nih siapa nih yang suaranya tuh lebih banyak nih pendukung di luarnya. Buat teman Pro 2, stay tune terus di sini karena saat lagi kita bakalan langsung sapa dewan juri kita. So enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Dewan Pradua, ini yang paling dinanti-nanti nih sekarang nih. Siapa sih Dewan Juri kita di tahun ini? Karena ya, muka-muka Dewan Juri tiap tahun tuh ada sedikit perubahan, tapi berubahnya tuh dikit-dikit saja, teman Pradua. Dan hari ini, Dewan Juri ini juga bakal menjadi saksi sekaligus penilai suara terbaik dan juga performance dari para peserta ya, teman Pradua. Yes, we have our amazing judges yang akan mendengarkan, memberikan penilaian sekaligus bisa memberikan masukan kepada para peserta. Langsung saja Putri mau ajak kalian kenalan dengan Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI ND di tahun ini 2026. Ada siapa? Ada Kakak Celi Pula, teman Pradua. By the way, nama lengkap Kakak Celi Pula, Maria Lisen Celsiana Pula. Jadi buat para fans-fans Kakak Celi tuh penasaran, Celi Pula ini terbentuk tuh dari mana? Iya, ini Maria Lisen Celsiana Pula, teman Pradua. Sapaan akrabnya itu Celi Pula, seperti yang kita tahu. Lahir di Kota Dili 16 Januari 1987. Beliau bekerja sebagai guru, entertainer dan juga content creator. Mungkin banyak teman Pradua yang lebih kenal dan lebih akrab dengan Kakak Celi itu sebagai content creatornya ya. Beliau juga punya hobi, kita tahu basicnya suka menyanyi, videografi dan juga ternyata Kakak Celi juga suka menari. Habis ini kayaknya bakalan kami mau ajak berjoget-joget di studio deh teman Pradua. Prestasi teman Pradua, kita bakal ke prestasi Kakak Celi. Pernah menjuarai juara satu Bintang Radio LPP RRI ND di tahun 2017. Kemudian juara dua tingkat nasional pada Lomba Suara Owonias 2020. Kemudian Kakak Celi juga pernah menjadi peserta Cross Culture International Folk Art Festival di tahun 2023. Kemudian selalu menjadi juara atau masuk dalam tiga besar pada lomba-lomba menyanyi. Dan Kakak Celi juga pernah menjuri lomba pop singer, pop solo, vokal grup atau paduan suara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan Kakak Celi juga pernah menjadi dewan juri di Bintang Radio ya. Sudah beberapa kali teman Pradua, di tahun 2024 juga pernah tuh Kakak Celi bareng kita di studio Pradua juga. So, langsung saja Putri mau ajak kalian mendengarkan kemerduan suara Kakak Celi. Aduh, dimulai dengan batuk-batuk tipis nih. Halo, selamat siang Kakak Celi.
1: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Kakak?
1: Kabar baik ya, walaupun sekarang Kakak Celi duduk dengan muka yang rileks tapi hati deg-degan. Kita doa banyak saja selama lomba berjalan tidak ada getar-getar atau goyangan-goyangan.
0: Iya, kalau ada getaran atau goyangan manja seperti itu, kayaknya kita harus melakukan apa ya?
1: Goyang balik.
0: Iya, saya setuju. Saya setuju dengan Kakak Celi. Kita bakal kasih goyang balik ya teman Pradua, biar kita tuh lebih rileks nih. Jadi buat teman Pradua harus standby, dengarkan para peserta kita di siang hari ini. Dan jangan lupa Putri mau lagi ingatkan sekali lagi untuk vote peserta favorit kalian melalui bintangradio.rri.id. Jadi langsung dicari di website bintangradio.rri.id, pilih peserta favorit kamu melalui nama lengkapnya teman Pradua. So sekarang saatnya teman Pradua kita masuk ke momen-momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita akan menjadi saksi bersama siapa yang bakalan memberikan suaranya untuk hari ini, hari pertama. Kita bakal mulai dari peserta pertama. Untuk peserta nomor 1, teman Pradua, atau nomor undian 01W, atas nama Alexia Marabai, dengan lagu yang bakal dinyanyikan adalah Liodra dengan Teganya Kau.

Oke, teman berdua sambil menunggu peserta nomor 1 disiapkan oleh panitia, teman berdua. Putri aja kalian seru-seruan dulu. Kita kembali ke lagu Bintang Radio ya, teman berdua, untuk menunggu peserta dengan nomor undian 01W atas nama Alexia Marabai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

peserta dengan nomor undian 01W atas nama Alexia Marabai dengan lagu yang akan dinyanyikan Liodra Teganya Kau.

0: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air.
1: Ya itu dia teman Pro 2, peserta dengan nomor undian 01W, dan kita akan lanjut ke peserta kedua dengan nomor undian 01P atas nama Alfianus Batu dengan lagu Tito Aditya Lelah Hati.

Itu dia peserta dengan nomor undian 01P. Kita akan lanjut ke peserta dengan nomor undian 02W atas nama Arbaleta Esiraha dengan lagu Bila dari Raisa.

Baik teman pro juga, kita akan lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 02P atas nama Ampi Vina dengan lagu yang akan dinyanyikan Terbaik dari Mike Mohede.

Oke teman Pro 2, kita bakal lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 03W atas nama Brili Tupen dengan lagu yang akan dinyanyikan, Bawa Dia Kembali Mahalini.

Oke, teman Projo, kita akan lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 03P atas nama Berno Dias Maga dengan lagu yang akan dinyanyikan Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

Oke, teman Pro 2, kita akan lanjut ke peserta selanjutnya dengan nomor undian 04W atas nama Edistein Meo Rato dengan lagu yang akan dinyanyikan Teganya Kau by Liodra.

Oke, teman Pradua, kita sudah menyelesaikan peserta dengan nomor undian 04W. Kita akan lanjut ke peserta dengan nomor undian 04P atas nama Dionysius Emmanuel Nanga dengan lagu yang akan dinyanyikan terakhir kali by Wijaya 80.

Oke, teman Pro 2, kita akan lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 05W atas nama Ernesta Nona dengan lagu yang akan dinyanyikan Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf.

Teman Projo, kita lanjut ke peserta selanjutnya dengan nomor undian 05P atas nama Emmanuel Christian Donwora dengan lagu Teh Hijau dari Tulus.

0: Goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi?
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemet.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2. Kita kembali lagi di 92,2 FM masih dengan Putri di Bintang Radio LPP RRIND 2026. Mana suaranya? Kita di sini ada ribuan penonton teman Pro 2, tapi tenang saja, kita masih tetap akan mengutamakan safety. Itu yang paling utama ya teman Pro 2, apalagi kita masih pasca pemulihan nih. Dan itu dia tadi sudah ada 5 peserta yang tampil dengan membawakan lagu-lagu andalan mereka ya teman Pro 2. Ada anak-anak yang punya warna suara yang lembut, ada yang tadi tuh punya power, karakter suara yang powerful gitu. Kayak karakter suara saya tuh powerful teman Pro 2. By the way, Putri mau ingatkan lagi buat kalian semua, dimanapun teman Pro 2 berada, teman Pro 2 bisa kasih suara lewat vote melalui bintang radio rri.id. Saya ulangi lagi, teman Pro 2 bisa memvoting peserta favorit kalian semua ataupun mungkin punya jagoan-jagoan rahasia gitu ya. Bisa siapkan pilihan teman Pro 2 dengan cara vote melalui bintang radio rri.id. Buka linknya. Jangan lupa tuliskan dengan benar nama peserta yang bakal teman Pro 2 dukung. Dan harus ingat, dukung dengan sportif ya. Karena semua peserta yang sudah tampil tuh dan bakalan tampil juga itu luar biasa berani, karena sudah mau tampil, sudah mau menunjukkan kemampuan mereka nih. Oke, sekarang kita bakal masuk ke peserta berikutnya ya teman Pro 2. Kamu harus menyiapkan diri kalian untuk mendengarkan peserta-peserta berikut ini, karena tentunya punya suara yang juga luar biasa, tidak kalah keren dengan peserta yang sudah tampil sebelumnya. Kita akan mulai dengan peserta selanjutnya dengan nomor undian 06W atas nama Katarina Mude dengan lagu Teganya Kau, Liodra.

Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 06P atas nama Franciscus Saverius Wadi dengan lagu yang akan dinyanyikan Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

Kita lanjut ke peserta berikutnya, teman Pro 2 dengan nomor undian 07W atas nama Maria Ciara Evelyn Rao dengan lagu Ku Ingin dari Ruth Sahanaya.

Oke, kita masih di Bintang Radio LPPR RIND 2026 dan kita akan lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 07P atas nama Hyacinthus Fiotan Kua dengan lagu yang dinyanyikan Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

Oke, teman pro juga, kita lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undian 08W atas nama Maria Nona Margaret dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, Eat Gitaf.

0: Oke, itu dia beberapa peserta yang sudah tampil membawakan lagu-lagu pilihan mereka, Taman Pro 2. Tapi sebelum itu kita break sejenak dulu. Kamu harus standby terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Oke, kita bakal lanjut ke peserta dengan nomor undian 08P atas nama Cesarius Christian Ogo dengan lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
6: Masih bareng Putri, teman Prajua, kita masih di Bintang Radio LPP RRI ND 2026. Dan kita bakal lanjut ke peserta berikutnya ya, dengan nomor undian 09W atas nama Mutiah Aminah dengan lagu Teganya Kau, Liodra.

Peserta selanjutnya dengan nomor undian 09P atas nama Johannes Jason Kagado dengan lagu Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.

Selamat berjalan lanjut kita ke peserta berikutnya dengan nomor undian 10W atas nama Felixia Camelia Bayi dengan lagu Aku Bukan Untukmu Anggi Marito.

Okay, teman Peru juga, kita lanjut ke nomor peserta berikutnya. Dengan nomor undian 10P maksud saya, atas nama Yosef Matean Eskoten dengan lagu Sesi Potret And Now featuring Ari Lesmana.

Okay, teman-teman, kita sudah masuk ke peserta terakhir ya, dua peserta terakhir. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan untuk teman Pro 2 bisa vote dari sekarang langsung ke Bintang Radio RRI ID, pilih peserta favorit kalian semua. So, kita akan lanjut lagi ke peserta dua peserta terakhir di siang hari ini untuk Bintang Radio LPP RRI ND 2026. Peserta berikutnya dengan nomor undian 11W atas nama Priscilla Angelina Wua dengan lagu Teganya Kau, Liodra.

Oke, teman Projo, kita lanjut ke peserta terakhir kita di Bintang Radio LPPR RIND 2026 hari pertama. Ini dia dengan nomor undian 12W atas nama Rosalia Jessica Nari dengan lagu Teganya Kau, Liodra.

0: peserta kita untuk hari pertama. Kita harus beri aplaus yang paling meriah untuk ke-12 peserta kita di Bintang Radio LPP RRIND 2026, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kamu, teman Pro 2, untuk menentukan pilihan kamu-kamu semua. Caranya masih sama. Lagi-lagi Putri mau bilang, kalau kamu mau vote peserta favorit kamu, vote dengan support dan tentunya dukung dengan positif. Karena ya siapapun yang menjadi pilihan teman Pro 2, mereka semua ini sudah memberikan keberanian dan juga penampilan yang terbaik versi mereka. Di mana votingnya nih? Langsung saja ke Bintang Radio RRI.id. Sekali lagi di Bintang Radio RRI.id. Saya tiba-tiba ngeblank, teman Pro 2. Oke. Sebelum kita benar-benar menutup Bintang Radio LPP RRI ND 2026 hari pertama hari ini, teman Pro 2, Putri mau kita semua sama-sama mendengarkan langsung ya bagaimana penilaian dan juga masukan dari juri kita, dari Kakak Celi, teman Pro 2. Karena ya justru dari kritik-kritik ini yang akan membangun adik-adik atau peserta yang sudah tampil. Karena ya kompetisi tidak berakhir sampai di sini kan, teman Pro 2. So mau langsung saja kita dengarkan Kakak Celi pula. Halo Kakak Celi, masih bareng kita nih.
1: Halo.
0: Bagus suaranya. Iya, seperti ada kesetrum-kesetrumnya gitu, teman Pro 2. Oke, Kakak Celi silakan.
1: Oke, terima kasih. Ada total 21 ya.
0: Iya.
1: Iya, 21 peserta dan kalau tidak salah itu ada 12 putri dan juga
0: 10 putra
1: dan 12 putri. Iya. Kakak Celi punya catatan-catatan banyak ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ini ada 2 lembar memang. Dan lumayan bingung ya menilai beberapa peserta, jumlah total semua 21.
0: Iya.
1: Iya. 21 untuk peserta.
0: Seluruhnya?
1: Iya, seluruhnya ya.
0: 23. 22 peserta maksudnya.
1: 22
0: nih,
1: peserta tapi kurang putra. Iya, betul sekali. 21 total. Oke. Jadi sudah Kakak Celi nonton semua bagaimana penampilan adik-adik ke-21 peserta? Dan hari ini kita berlomba untuk menyanyikan lagu pop Indonesia. Dari tadi Kakak Celi menunggu dari ke-21 peserta ini, kira-kira ada tidak yang bernyanyi keluar dari ciri khas penyanyi aslinya, dan bagaimana mengindahkan lagu yang dibawakan itu dengan improvisasi-improvisasi yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu rakus,
0: okay.
1: Berlebihan ya, okay. Tapi tetap ada feelnya, ada perasaannya ya, bermain rasa. Seperti yang Kak Celi sampaikan di technical meeting sebelumnya, ada penilaian-penilaian yang perlu Kak Celi nilai, yaitu vokal, teknik, ekspresi dan penampilan. Jadi untuk keseluruhan adik-adik di sini mungkin nanti ada perbaikan di lomba hari kedua untuk lagu daerah. Bisa diperhatikan nanti secara vokal semua adik-adik kita ini punya suara yang khas.
0: Okay.
1: Ya, dengan karakternya masing-masing yang dimana usia mereka juga kan masih SMA ya.
0: Benar.
1: Masih SMA, mungkin ada yang sudah mahasiswa. Jadi suara-suara yang dimana remaja lagi bertumbuh.
0: Okay.
1: Tapi bagus-bagus suara mereka. Kakak Celi tadi tuh jarang pegang pulpen, hanya untuk bisa menikmati penampilan mereka walaupun cuma lewat online ya.
0: Benar.
1: Dan kakak-kakak panitia di sini juga Kakak Celi lihat menikmati sekali, bahkan spontan memberikan
0: tepuk tangan
1: ya untuk peserta yang tampilnya baik. Tapi ini karena namanya perlombaan dan perlu harus dinilai, maka bukan berarti adik-adik yang nanti yang nanti tidak terpilih itu tidak bagus. Kalian umur masih muda, pasti nanti ke depan itu masih banyak lomba-lomba ajang pencarian bakat.
0: Benar.
1: Yang bisa kalian ikuti, dan mungkin masukan-masukan dari Kakak Celi ini bisa kalian pakai, bisa kalian belajar lagi untuk di perlombaan-perlombaan berikutnya kalau adik-adik nanti berminat mengikuti dan punya tujuan bahwa saya ini harus jadi penyanyi yang sukses. Ya paling tidak sukses seperti Kakak Celi walaupun cuma di daerah ya. Oke, untuk vokal bagus, semua peserta baik, secara teknik nih, nih banyak catatan.
0: Aduh.
1: Adik-adik nih banyak kurang di nafas. Tadi ada beberapa lagu yang tarikannya panjang-panjang. Oh, adik-adik itu fraseringnya kurang ya. Ya, dalam bernyanyi itu kita perlu yang namanya fundasi dalam bernyanyi, yaitu diafragma, napas. Napas yang kita gunakan itu bukan hanya sekedar napas dari hidung, dari dada, tapi yang paling penting dalam bernyanyi itu adalah napas diafragma, yaitu dari perut. Bagaimana adik-adik bisa mempraktekkan itu dalam bernyanyi sehingga pada saat tarikan-tarikan kata-kata atau kalimat tertentu itu tidak sampai putus.
0: Okay.
1: Iya. Kebanyakan Kakak Celi lihat peserta itu hampir semua hu ha ye, itu masih terdengar merdu ya. Tapi pada saat sudah digabungkan tarikan itu dengan kalimat-kalimat atau kata, itu sudah mulai. Ya itu yang kita bilang frasering, pemenggalan katanya terputus-putus karena nafas tadi. Terus yang kedua, penghayatan dan ekspresi. Ada adik-adik tadi yang menyanyinya dengan datar-datar saja tanpa ekspresi, asik sendiri. Walaupun ini online, Kakak Celi mencoba untuk bisa masuk ke dalam cerita lagu yang mereka sampaikan, tapi kok karena ekspresi dan penghayatannya tidak dapat, itu Kakak Celi susah sekali masuknya.
0: Oke, agak kurang ya jadinya.
1: Iya, betul sekali. Terus yang berikutnya, karena nafas akhirnya mempengaruhi produksi suara, yang di mana pitch control membidik nada tinggi maupun nada rendah akhirnya false. Apalagi itu sangat mempengaruhi artikulasi pada saat nada-nada rendah. Ada beberapa lagu tadi, mungkin lagunya yang sering dibawakan peserta pria ya, lagu apa itu?
0: Sesi potret.
1: Ya, sesi potret. Dapatnya cuma angin saja. Jadi kalau nada rendah ya paling tidak diafragmanya harus kuat. Jadi dalam bernyanyi diafragma nada rendah maupun nada tinggi itu harus bisa diatur, sehingga kalau rendah, rendah, rendah. Jadi sebut kata rendah walaupun dengan nada rendah masih bisa terdengar artikulasinya dengan jelas, ataupun dengan lantang terdengar jelas seperti itu. Terus yang berikutnya, oh banyak sekali catatan ini per masing-masing peserta, malah Kakak Celi catat ini ya. Terus
0: dalam catatannya mungkin yang paling banyak tuh yang apa nih Kakak Celi?
1: Tempo juga.
0: Oke.
1: Beberapa peserta memulai yang disebut dengan attack atau ending, mengawali lagu dan juga mengakhiri lagu. Tapi kesalahan yang sering peserta buat, yang Kakak Celi nonton dari penampilan adik-adik secara online ini, memulai lagu tidak menggunakan telinganya dengan baik untuk bisa menghitung tempo memulai lagu. Ya, banyak yang terlambat. Ya, terlambat dengan temponya. Temponya jalan terus, karena ini kan MIDI yang bukan musik live, yang musik itu mengikuti kesalahan kita, tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan musik seperti itu. Jadi nanti adik-adik tolong diperhatikan ya, penggunaan suara yang rendah, suara tinggi, nafas, ekspresi, penghayatan, tolong diperhatikan kembali, belajar kembali ya. Kalau memang nanti dari ke-21 peserta ini ada yang terpilih, bakal terpilih menjadi perwakilan dari LPP RRIND, mungkin masukan-masukan Kakak Celi ini bisa dipelajari, bisa digunakan untuk tampil lebih baik.
0: Benar.
1: Ya, tampil lebih baik di ajang yang lebih levelnya
0: ya,
1: tingkat nasional, kalau tidak salah.
0: Kalau bisa ya.
1: Karena Kakak Celi juga mantan bintang radio, jadi Kakak Celi tahu bagaimana nakalnya penyanyi-penyanyi di luar sana dalam bermain penghayatan, ekspresi maupun improvisasi.
0: Iya, kita tidak boleh kalah kan Kakak Celi.
1: Tekniknya juga bagus-bagus. Jadi kita tidak boleh kalah nih peserta dari ENDE nih. Gitu ya. Jadi hanya itu saja masukan dari Kakak Celi. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan kita tunggu di hari kedua.
0: Besok nih.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kakak Celi untuk masukan yang sangat luar biasa. Saya harap, dan mungkin Kakak Celi juga berharap ya, adik-adik peserta bisa mencatatnya dan mengingat-ingat kembali tuh mungkin kesalahannya di mana-mana, biar bisa diperbaiki untuk diri kalian sendiri nih tentunya bukan hanya habis di Bintang Radio LPPR RIND di tahun ini saja ya teman Pro 2. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kakak Celi atas dukungan dan juga masukannya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bareng kami hampir kurang lebih 2 jam kebersamaan kita di hari pertama Bintang Radio LPPR RIND. Dan jangan lupa teman Pro 2, besok masih ada Bintang Radio LPPR RIND 2026 di hari kedua. Hari Kamis teman Pro 2, di tanggal berapa tuh hari Kamis? Tanggal 17. Jadi dicatat karena tentunya kami juga akan kembali live di YouTube dan juga di TikTok Pro 2 FMND. Akhir kata saya Putri dan juga seluruh teman-teman panitia Bintang Radio LPPR RIND hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Prodo FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Produas. Sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi dari dunia olahraga, karena kita sudah masuk di Sport Corner. Informasi pertama nih teman Produa, datang dari lapangan bulu tangkis, di mana latihan pertama tim bulu tangkis Indonesia fokus pengembalian kondisi. Dikutip dari RRI.co.id, teman Produa, tim bulu tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di

NTT Central Training Center Chofu Tokyo, Senin 14 September 2026, dan ini merupakan markas dari klub bulu tangkis Jepang NTT East. Tujuan latihan ini adalah pengembalian serta pemeliharaan kondisi menjelang berlangsungnya Asian Games 2026 pada 20 sampai 29 September 2026 mendatang. Pelatih kepala tunggal putri Imam Tohari mengatakan kondisi atlet sudah sangat bagus sejak mengikuti latihan di hari pertama. Imam menambahkan program pada hari pertama adalah latihan pukulan dan pergerakan dengan tempo sedang. Imam juga bilang bahwa cuaca di negara Sakura cukup cocok dengan atlet-atlet Indonesia karena menurutnya sebagai pelatih yang pernah lama tinggal di Jepang, seharusnya secara adaptasi para atlet tidak akan kesulitan. Sementara di sektor putra, teman pro 2 pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin menyambut Asian Games kedua mereka dengan lebih berani. Daniel juga mengatakan suasana di Tokyo sangat bagus dan kebersamaan tim sudah mulai terbangun. Sedangkan Leo menambahkan kegagalan mereka di Asian Games di tahun 2022 Hangzhou menjadi modal berharga kali ini karena menurutnya di Nagoya nanti keduanya harus bermain lebih berani. Informasi selengkapnya teman pro jawa bisa langsung mengakses di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Sembako yang buat listrik rumah kamu menjadi bonus. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Informasi sepak bola selanjutnya, teman Pro 2, Erick Thohir siapkan lapangan khusus timnas jelang FIFA Asian Cup 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA Asian 2026, di mana ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada stasiun penyiaran resmi atau official host broadcast ter FIFA ASEAN 2026. PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Menurut Erick, Herdman membutuhkan lapangan yang dapat digunakan dengan perangkat latihan yang dipasang dalam waktu cukup lama. Untuk memasang alat-alat latihan tersebut bahkan memerlukan waktu hingga 1 jam. Dan karena skema jadwal yang telah ditetapkan FIFA tidak sejalan dengan kebutuhan teknis tim, maka diperlukan lokasi latihan tetap. FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung di tanggal 24 September hingga 5 Oktober 2026 nih, teman Pro 2, di mana turnamen ini bakal diikuti 14 negara yang terdiri dari 11 negara ASEAN dan juga 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia, yang akan terbagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A yang diisi Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh, yang bakal berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sementara grup B bakal terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Grup B akan berlangsung atau bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

PFI buka seleksi lisensi klub untuk PFL 2 2027. Kompetisi Futsal Indonesia KFI resmi mengumumkan pembukaan proses seleksi slot lisensi klub baru untuk Pro Futsal League 2 PFL 2 musim 2027, di mana KFI menyediakan hingga 9 slot bagi klub futsal di seluruh tanah air Indonesia, Teman Pro 2, di mana juga Direktur Utama KFI Rorian Prasyaka menegaskan proses open bidding ini berjalan dengan standar asesmen yang ketat. Ini memastikan klub peserta memiliki fondasi yang kuat. KFI juga mencari klub yang tidak hanya siap bertanding saja, Teman Pro 2, tetapi juga siap secara legalitas, finansial, dan infrastruktur pembinaan. Proses pendaftaran open bidding batch 1 dimulai 14 September hingga 16 Oktober 2026 dengan agenda penyerahan dokumen administratif awal. KFI akan melakukan tahap wawancara klub di tanggal 19 sampai 23 Oktober 2026 untuk mengukur struktur manajemen dan kesiapan operasional. Klub yang lolos wajib menyerahkan dokumen administratif lengkap di tanggal 26 sampai 30 Oktober 2026. Dokumen lanjutan mencakup legalitas, badan hukum, kondisi finansial, struktur akademi, pembinaan kelompok umur, dan kesiapan venue. Penetapan dan pengumuman resmi klub peserta PFL 2 2027 batch 1 dilakukan 2 November 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, dan menjadi informasi terakhir untuk Sport Corner nih, MTech media pegang hak siar eksklusif FIFA Asian Cup 2026. MTech media resmi menjadi pemegang hak siar eksklusif FIFA Asian Cup 2026 di Indonesia. Turnamen perdana FIFA untuk kawasan Asia Tenggara itu berlangsung di tanggal 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026 mendatang, dan ada sebanyak 21 pertandingan yang dapat disaksikan melalui ekosistem media MTech. Ini bakal tayang tersedia di Indosiar, SCTV, Moji, Video, dan juga Next. Direktur utama dari MTech Media sendiri, Susanto Hartono, mengatakan pihaknya dapat mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menyiarkan turnamen tersebut. FIFA Asian Cup 2026 menjadi turnamen perdana dan terbesar yang digelar FIFA khusus kawasan Asia Tenggara dan juga sekitarnya. Susanto menilai kompetisi tersebut menjadi momentum untuk menguji kualitas tim nasional sepak bola di tingkat regional. Karena itu, menurutnya pihaknya bertekad menyajikan tayangan pertandingan yang tentunya juga harus berkualitas. Dengan hak siar tersebut, teman Pro 2 MTech Media akan memproduksi seluruh 14 pertandingan Premier Division yang berlangsung di Indonesia. MTech Media juga bakal memproduksi opening serta closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Dan hasil produksi tersebut kemudian bakal didistribusikan ke negara-negara lain. Khusus pertandingan timnas Indonesia di grup A Premier Division, seluruh laga bakal ditayangkan secara simulcast. Siaran langsung tersedia melalui Indosiar, SCTV, Video, dan juga Next. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Singapura. Dan grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada... Sementara itu, teman Pro 2, laga Premier Division lainnya untuk grup B dan seluruh pertandingan Challenge Division bakal ditayangkan melalui Moji, Video, dan juga Next. Veteran grup B akan berlaga di Stadion Sijalak Harupat Bandung yang terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dot kotnya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman perdua, kita kembali lagi di 92,2 FM. Kali ini Putri bakal temani kamu dengan informasi showbiz ya, teman perdua. Kita bakal membuka dengan satu informasi dari Taylor Swift. Kalau misalnya teman perdua dengar kata nama Taylor Swift, apa nih yang langsung muncul di kepala kalian semua? Ya, kalau kayak pasti ya sebagian besar tuh kayak saya, munculnya itu pasti lagu-lagu Mbak Taylor yang keren-keren, terus liriknya juga oke-oke, maknanya juga yang mendalam gitu ya. Atau mungkin juga konser-konsernya atau album-albumnya yang sering dia ramai diperbincangkan gitu. Tapi kali ini ceritanya agak sedikit beda nih teman perdua. Nama Taylor Swift sendiri ternyata sampai masuk ke dunia serangga. Dia beralih dari dunia tarik suara, dia ke dunia serangga nih teman perdua. Jadi nih, para peneliti di Australia baru saja menemukan genus serangga baru, dan ya, kemudian mereka memberikan namanya itu Swiftipilus. Unik kan? Nama ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Taylor Swift. Jadi genus Swiftipilus ini ternyata punya 4 spesies. Nah, nama masing-masing juga masih berhubungan dengan Taylor Swift dan juga album-albumnya. Ada Swiftipilus taylorae, kemudian ada Swiftipilus amator, ada Swiftipilus intrepidus, dan yang terakhir Swiftipilus potrum. Kalau diperhatikan beberapa namanya itu terinspirasi dari album seperti Lovers, Fearless, dan juga The Thornton Potts Departments. Yang menarik lagi teman perdua, peneliti yang ikut menulis penelitian ini ada yang salah satunya ada yang nama Sarah Schroeder, dan memang dia ini adalah seorang penggemar berat dari Taylor Swift. Jadi bisa dibilang ini cara unik seseorang Swiftie memberikan tribute kepada idolanya ya. Dan ternyata bukan cuma soal nama saja, peneliti melihat serangga ini ternyata punya warna kuning pucat dengan beberapa aksen merah. Nah, dari warna ini dianggap mengingatkan pada penampilan khas Taylor Swift dengan rambut pirang dan juga lipstik merahnya. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution di tanggal 9 September 2026 kemarin. Dan para peneliti juga menemukan total 12 spesies serangga baru yang hidup dan bersosialisasi dengan pohon soek di Australia, teman perdua. Jadi keren ya teman perdua, nama Taylor Swift di sini bukan hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja. Karena para peneliti juga berharap ya penamaan spesies bisa membantu orang-orang semakin mengenal keanekaragaman hayati dan juga akhirnya lebih peduli nih untuk menjaga alam. Tapi keren ya dari fansnya, dia kasih satu kenangan manis gitu buat idolanya teman perdua. Dan kalau misalnya saya juga menjadi seorang peneliti gitu ya, pasti saya akan kasih nama salah satu penelitian saya gitu. Kalau misalnya saya ketemu dengan jenis kadal baru gitu ya, saya mungkin kasih namanya Justin Bieber gitu ya. Siapa yang tahu ya kalau...

0: gurun. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

Bittersweet teman Pro 2. Kita lanjut ke info showbiz selanjutnya. Teman Pro 2, ada kabar yang bikin penggemar Kangen Band bertanya-tanya. Aduh, Kangen Band disebut-sebut bubar setelah Dodi menyampaikan pernyataan soal berakhirnya grup tersebut. Nah, Andika Mahesa sendiri akhirnya buka suara ya teman Pro 2. Bukannya dia ini langsung membenarkan atau juga membantah, Andika justru mengatakan kalau kunci penjelasannya itu ada pada Dodi. Dan Andika bersama personel Kangen Band lainnya juga menggelar pertemuan di Jakarta. Katanya nih ya, katanya suasananya tuh kondusif dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tinggal satu langkah lagi, yaitu bertemu langsung dengan Dodi untuk membicarakan apa sebenarnya yang terjadi. Menariknya, di tengah kabar ini juga muncul dugaan kalau isu bubar ini ternyata cuma bagian dari strategi promosi karya baru dari Kangen Band. Tapi Andika memilih ya belum berkomentar karena dirinya juga belum tahu alasan sebenarnya tuh apa atas set statement dari Dodi teman Pro 2. Jadi untuk sekarang penggemar tuh masih harus menunggu hasil pertemuan mereka. Dan Andika juga tentunya berharap ya apapun keputusannya nanti, Kangen Band tuh bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Kalau lanjut, lanjut dengan baik. Kalau harus berpisah juga harus berpisah secara baik-baik teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Semoga ada titik terang untuk Kangen Band ya. Dan semoga saja ini hanya gimmick-gimmick sebelum lagu baru keluar gitu.

Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung temannya lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke, teman Praja, kita masuk ke kabar showbiz berikutnya ya. Ada kabar dari dunia musik yang cukup menarik perhatian nih. Ada Trisha Eugelika, putri sulung Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tengah mempersiapkan single berjudul Hidup Memuliakanmu. Yang bikin kabar ini jadi sorotan bukan cuma karena Trisha yang mulai menggarap proyek musik, tetapi juga karena lagu tersebut ternyata merupakan karya dari sang ibu, yaitu Putri Chandrawati ya teman Pro 2. Trisha mengungkapkan bahwa lagu ini dibuat oleh ibunya saat berada di penjara, yang awalnya Trisha hanya membagikan sedikit bocoran lewat media sosial pribadinya, tapi kemudian proyek tersebut berkembang dan akhirnya dipersiapkan untuk dirilis. Dari judulnya Hidup Memuliakanmu membawa nuansa keagamaan, Trisha juga terlihat beberapa kali membagikan proses pengerjaan lagu tersebut dan menunjukkan kebanggaannya terhadap karya sang ibu ya. Respon dari netizen pun beragam nih teman Pro 2. Ada yang memberikan dukungan dan juga doa untuk Trisha serta keluarganya, tetapi ada juga yang menyampaikan kritik dan mempertanyakan keputusan merilis lagu tersebut tuh apa. Jadi teman Pro 2, kabar ini memang bukan hanya soal musik saja, tapi juga kembali menjadi perhatian karena latar belakang keluarga yang ikut melekat pada karya tersebut nih. So buat kita tunggu saja ya seperti apa hasil akhir Hidup Memuliakanmu dan bagaimana nanti respon pendengar setelah lagunya tuh benar-benar sudah dirilis ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
8: Sony Info Bro 2.

Informasi pertama tahun 2022 berasal dari pemerintah Kabupaten Akeke yang kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 15 September.

0: Pro 2 FM Indy.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya Pro 2 FM Indy akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
4: Ya teman Pro 2 FM Indy, saatnya John dan juga Frankie temani kamu di sore ceria hari ini hingga di jam 7 malam nanti ya. Have fun buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu ya. Jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore hari. Dan jangan lupa kami infokan bahwa nanti di hari Kamis itu masih akan berlangsung perhelatan Bintang Radio untuk kategori pop daerah jam 10 pagi di SC teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah menonton, serunya ya teman-teman ini menampilkan suara mereka, menunjukkan suara mereka ya di Bintang Radio RRIND. Terus pantau acaranya di hari Kamis nanti ya. Ini hari terakhir teman Pro 2 FMND untuk kategori pop daerah ya. Masih di juri oleh Kakak Cili pula nih teman Pro 2 FMND ya. Dan saatnya juga di Flores Station teman Pro 2 ya. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik buat kamu-kamu semua. So, station terus di Pro 2 FMND teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: Sore dan senang sekali ya di malam hari ini kami kembali bertemu dengan kamu setelah tadi malam ya kita berdua.
1: Betul teman berdua FMN ya. Dan kita akan temani kamu di sore bahagia.
0: Sore ceria teman berdua ya.
1: Sore
0: ya.
1: Bahagia dan sore penuh dahaga teman berdua FMN ya. Hingga jam 7 malam nanti dan persiapkan mental kamu karena kita akan ngasih kamu berbagai informasi tentang kelapa muda.
0: Oke.
1: Juga rujak mangga teman produk FM.
0: Iya benar sekali apalagi di jam-jam seperti ini kayaknya enak tuh ya kalau kelapa muda ya teman.
1: Aduh.
0: Dua. Apalagi kalau kita sudah melewati ini hari Selasa nih hari-hari yang masih penuh dengan pekerjaan yang melelahkan ya.
1: Betul. Jadi, mungkin teman kita yang lagi kurang enak barang ini bisa perlu kelapa muda mungkin buat jadi sore hari ini.
0: Benar sekali ya.
1: Karena feel on time.
0: Benar karena memang kelapa muda itu baik sekali untuk kesehatan.
1: Ya. Yes dengarnya sih kak. Tapi katanya juga FMN bisa bikin gila yang tidak tahu gila juga itu sebenarnya memang udah FMN ya.
0: Oke teman kita sudah sampai di Flores Station ya. Update dan informasi seputar Flores dan Lembata yang dapat kamu update ya di laman resmi kita di www.rri.co.id.
1: Ini informasi teman Produ FMN dari 5 murid MAN Flores Timur yang berhasil meraih juara pada Olimpiade Madrasah Indonesia 2006 tingkat kabupaten maupun kota dan lolos ke tingkat provinsi. Hasil itu diumumkan melalui laman resmi OMI Kementerian Agama pada Sabtu 12 September 2026. Kelima murid itu merepresentasi pada sejumlah bidang kompetisi yang berbeda. Muhammad Israfil meraih juara satu fisika, Eka Trianti Saban juara satu biologi, dan Humairah binti Imran juara satu geografi. Sementara itu, Kamsina Putri atau Pukan meraih juara dua matematika, dan Arisa Nur Aulia meraih juara tiga biologi. Capaian itu sekaligus mengantarkan kelimanya menjadi wakil MAN Flores Timur pada OMI tingkat provinsi. Kepala MAN Flores Timur Budiawati Effendi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih kelima murid itu karena menurutnya capaian itu merupakan hasil kerja keras murid yang didukung pendampingan guru serta dukungan orang tua dan keluarga besar madrasah.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

0: Iya, teman Pro 2 FMND. Kita masih di Flores Station dengan informasi-informasi menarik dari
1: Flores dan Rembata. Dan teman Pro 2 ada informasi yang mau Franky bagikan ya. Nage Keo perpanjang tanggap darurat gempa nih teman Pro 2. Ya, dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Nage Keo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Nah, perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026 karena sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Dan Wakil Bupati Nage Keo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa Kabupaten Nage Keo, Gonzalo Gratianus Mugasada, kepada RRI Senin 14 September 2006 mengatakan, salah satu pertimbangan utama adalah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung hingga kini. BMKG belum merilis informasi bahwa gempa susulan telah berhenti. Gonzalo menyebut, aktivitas gempa susulan telah mencapai sekitar 14.000 hingga 15.000 kejadian dengan 185 guncangan dirasakan masyarakat dan sekitar 80 guncangan berada pada kisaran magnitudo 5,2 hingga 6,2. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan secara menyeluruh nih teman Pro 2. Dan di bidang pendidikan sendiri, pemerintah masih menemukan kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah yang berlangsung di luar ruang kelas. Nah, kondisi tersebut terjadi karena hunian sementara serta fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa belum seluruhnya diselesaikan. Penanganan juga masih diperlukan pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan perumahan. Sejumlah ruas jalan antar desa masih terdampak longsor, sementara jembatan dan irigasi jalan tani serta fasilitas kesehatan dan perumahan masih membutuhkan penanganan lanjutan di Tulang Pro 2. Jadi ini kayaknya masih berlaku di Kabupaten Nage Keo ya. Dan
0: iya, mungkin karena juga masih terdampak parah juga di sekitar sana, karena itu kan titiknya di sana ya teman Pro 2.
1: Iya, karena memang beberapa hari terakhir ini masih terjadi yang namanya gempa susulan teman Pro 2. Semoga baik-baik saja ya teman-teman yang di sana.
0: Tetap hati-hati teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ya, teman Pro 2 PMND ya. Kita masih di Forest Station. Dan informasi terakhir teman Pro 2.
1: Oke ya, dan informasi terakhir nih teman Pro 2. Lampu jalan SDI Misir dipasang setelah warga mengeluh nih teman Pro 2. Dikutip tentunya dari laman resmi kita di www.rri.co.id. Keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan di sekitar SDI Misir wilayah lingkar luar kota Maumere langsung ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Sika dengan pemasangan lampu jalan. Nah, pemasangan dilakukan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sika pada Senin 14 September 2006 pagi. Keluhan tersebut disampaikan warga ketika Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya pada Sabtu 12 September 2006 malam. Nah, warga meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan di sekitar sekolah yang minim penerangan, terutama karena aktivitas masyarakat masih berlangsung pada malam hari. Dalam siaran langsung itu, warga mengungkapkan kondisi jalan yang gelap menyulitkan pengguna jalan sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan. Dan aspirasi tersebut kemudian mendapat respon langsung dari Bupati Juventus. Dan Bupati Sika selanjutnya menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti keluhan warga dengan memasang lampu penerangan pada titik jalan yang dianggap membutuhkan. Dan instruksi tersebut segera dilaksanakan dengan pengerahan petugas ke kawasan SDI Misir di tahun berdua. Ini keren sekali ya. Bagaimana kalau semua bupati itu punya akun TikTok ya pada saat live, dan warganya langsung komen tuh.
0: Luar biasa.
1: Ya, komen semua keluhan-keluhan yang di situ sehingga responnya langsung nih.
0: Iya, mungkin orang bilang dengan kemajuan teknologi ya,
1: sosial ya
0: bisa dimanfaatkan secara positif.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Tadi Bupati Sika.
1: Jadi tanpa perlu jeda atau dengan cara-cara yang ribet, tapi langsung ya menuju ke orang nomor satu dalam kabupaten di dalam Prodo ini. Betul. Penting sekali ya. Mungkin kita mungkin bisa diterapkan juga ya di kabupaten-kabupaten lain dalam Prodo.
0: Iya, mungkin kita juga bisa pakai aplikasi-aplikasi media sosial mungkin untuk let's say ya bikin konten apa positif.
1: Benar.
0: Mungkin atau mungkin mau bikin apalah, mendaki
1: gunung
0: ya, atau mungkin mau bikin kopongana juga mau live, silahkan teman Pro.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya informasi terakhir kita di Flores Session edisi sore hari ini ya. Jangan lupa untuk update dan informasi lain seputar Flores, Lombata, informasi dalam negeri, luar negeri, olahraga, hukum dan lain ya, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.

Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

0: Iya, teman Pro 2 FM ini.
1: Iya, kita sudah sampai di generasi prestasi ya teman Pro 2. Seperti biasa, sebenarnya di generasi prestasi kita menghadirkan narasumber-narasumber ya, anak-anak yang berprestasi nih teman Pro 2, untuk kita sharing-sharing bersama di studio. Tapi karena memang keadaan kita belum pulih sepulih-pulihnya nih teman Pro 2, tapi kita memberikan informasi saja ya, yeah, di generasi prestasi edisi sore hari ini teman Pro 2.
0: Oke, tentunya akan dimulai informasi menarik buat kamu semua ya.
1: Yes.
0: Depan terus di Pro FM teman terbaik kamu, dan kita akan terus menemani kamu ya di sore ini sampai jam 7 malam nanti. Kita ingatkan bahwa nanti hari Kamis akan ada perhelatan Bintang Radio hari kedua.
1: Yes.
0: Di mana kita akan melombakan kategori pop lagu ya, daerah ya.
1: Ya.
0: Jadi teman-teman tadi yang sudah tampil di tahap pertama akan kita putarkan lagi video-video mereka di hari Kamis hari kedua untuk kategori pop daerah. Jadi pastikan kamu voting terus buat teman-teman pilihan kamu ya, jagoan kamu di Bintang Radio rri.id/voting teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu jangan sampai ketinggalan voting-voting semua peserta finalis BR 2026.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik.

Iya, teman produ FMND ya, kita akan bahas informasi menarik yaitu tentang cara menumbuhkan motivasi berprestasi dan meraih tujuan, teman produ. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas ya. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan secara jelas dan juga terarah. Karena menetapkan tujuan secara jelas dan terarah membantu seseorang untuk mengetahui apa yang ingin dicapai serta paham mengapa hal itu penting diraih. Alhasil, seorang yang memiliki tujuan secara jelas dan terarah ini akan lebih termotivasi dengan giat dalam melakukan berbagai hal untuk meraih goals itu. Dan teman pro 2, menciptakan suasana yang mendukung juga bisa menjadi salah satu cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Hal ini karena lingkungan sekitar akan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat motivasi seorang. Oleh karena itu, cobalah atur suasana senyaman, setenang, dan seteratur mungkin, serta jauhkan diri dari hal-hal tidak relevan yang mengganggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro FM, kita masih bahas tentang cara menumbuhkan motivasi
1: berprestasi ya teman Pro 2. Dan Oke, teman Pro 2 ya, tetapkan tujuan yang jelas ya teman Pro 2.
0: Iya, di poin ketiga ya.
1: Tadi tetapkan yang pertama tadi, tetapkan tujuan yang jelas, kemudian ciptakan suasana yang mendukung, and next temukan metode sendiri nih teman Pro 2.
0: Oke.
1: Dan cara menumbuhkan motivasi berprestasi selanjutnya adalah dengan menemukan metode yang sesuai dengan preferensi pribadi nih. Misalnya begini, terdapat berbagai metode pembelajaran ya. Jadi setiap orang memiliki cara efektifnya masing-masing ya. Jadi cobalah temukan metode mana yang paling cocok dan untuk kamu ya, apakah membaca, menonton, atau lebih suka mendengar. Pasti setiap orang punya tipenya masing-masing ya teman Pro 2 ya. Kemudian pilihlah metode yang kamu senangi ya. Dengan menemukan metode yang tepat, maka seseorang akan lebih bersemangat dalam meraih prestasi nih.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman risiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat risiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: Iya.
1: Oke teman bro, balik lagi ya di Genpres, Generasi Prestasi, dan masih banyak informasi yang mau kita bagikan ya dari cara menumbuhkan motivasi berprestasi.
0: Nah teman bro, sekali-kali kamu juga perlu melakukan self reward atau memberi penghargaan pada diri sendiri. Tidak perlu dalam bentuk yang kasar, cukup beri penghargaan kecil-kecilan seperti jajanan makan favorit saja sudah cukup ya. Dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri, seorang akan merasa lebih bahagia. Akibatnya, hal ini juga menjadi salah satu cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Oleh karena itu, sambutlah setiap pencapaian maupun kegagalan yang diperoleh, beri apresiasi diri sendiri, dan berterima kasihlah karena telah menjalannya dengan baik teman Pro 2.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

apa bukan cerita menutup hari sih teman perlu ya. Generasi prestasi ya, dengan cara menumbuhkan motivasi berprestasi dan meraih tujuan tadi ya. Dan di informasi paling akhir ya, sebelum kita mengakhiri generasi prestasi, Frenky mau membagikan bahwa kamu harus hindari yang namanya distraksi ya. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi selanjutnya adalah menghindari distraksi atau gangguan ya. Sebab distraksi kecil sekecil apapun dapat mengganggu proses kerja otak nih, sehingga hal ini akan menghambat seseorang dalam melakukan sesuatu dan meraih tujuan. Yes, dan cara menghindari distraksi adalah dengan memusatkan pikiran dan fokus terhadap sesuatu serta jauhkan diri dari yang namanya gangguan di ruang perdua. Dan untuk membantunya ya teman perdua, kamu bisa belajar lagi tuh. Oke, itu dia tadi ya beberapa informasi di generasi prestasi sore hari ini teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitam ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Okay, teman Pro 2 FM ini kita saatnya di informasi viral
1: ya, teman Pro 2. Dan ya, kita akan sharing-sharing informasi-informasi viral ya, yang mungkin kamu juga bertanya-tanya, emang ada video kejadian seperti itu. Nah, ini kita tempatnya kamu untuk mendengarkan ya, teman Pro 2 di info viral sore hari ini.
0: Ini ada aksi pria yang mengancam gadis penjaga warung menggunakan linggis dan kapak di Les Kabupaten Garut. Ini viral di medsos, teman Pro 2. Nah, polisi ini bilang kalau aksi ini bermula dari persoalan sepele saat pelaku beli rokok gitu ya. Dan pelaku datang ke sebuah warung untuk beli rokok, lalu sekitar jam 12 siang dan pria itu kemudian dikatakan bernama Suhendra alias Endai. Saat berada di warung, Endai mengambil sebungkus rokok dan menyerahkan uang kepada penjaga warung. Namun uang yang diberikan Endai ternyata kurang 5.000. Penjaga warung kemudian menjelaskan kekurangan pembayaran tersebut kepada Endai. Alih-alih melunasi kekurangan, si pembeli ini justru marah-marah. Dia kemudian meninggalkan warung dan kembali dengan bawa linggis serta kapaknya, cuy. Rekaman CCTV memperlihatkan Endai kembali mendatangi warung dan terlibat cekcok dengan penjaga. Dalam rekaman tersebut, dia kemudian mengeluarkan linggis dan kapak dari balik bajunya. Setelah mengancam korban, Endai meninggalkan lokasi. Korban yang ketakutan menangis dan segera menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, teman Pro 2.

0: di mana, bobo sama siapa.
1: Music Live Chat.
2: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
2: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live Chat.
2: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Oke, teman berdua di Info Viral tentunya ya, dan masih bersama kami berdua ada Frankie dan juga Hendra Marvin alias Junsu gitu, teman berdua. Dan informasi viral yang mau Frankie bagikan adalah jago gaat pelanggan nih, ada bocah berumur 5 tahun viral saat kerja di restoran nih, teman berdua. Wow, 5 tahun nih. Dan bocah 5 tahun ini viral karena jago mengajak orang untuk makan di restorannya. Ia bahkan sigap menyiapkan sumpit, tempat duduk hingga minuman untuk tamunya nih. Jadi seorang bocah berusia 5 tahun ya viral setelah aksinya menawarkan orang-orang untuk makan di restorannya. Bocah itu juga menawarkan kepada seorang pria yang merekam aksinya. Bocah itu dengan percaya diri bertindak layaknya pemilik sekaligus menerima tamu di sebuah restoran nih, teman produa. Dilansir dari Hindustan ya, momen tersebut dibagikan oleh pria pemilik akun Instagram SJ in China. Dalam videonya ia sedang bersepeda melewati sebuah desa kecil nih, dan ketika dihampiri bocah tersebut kemudian dia berhenti dan ya bocah bertanya apakah pria tersebut ingin makan di restorannya. Ketika pria itu menjawab bahwa dirinya sudah makan, bocah tersebut langsung beralih menawarkan hal serupa kepada orang lain yang melintas di depan restorannya nih, teman produa. Wow, 5 tahun nih kalau berbicara umur 5 tahun, kalau kita di sini kayaknya lagi senang-senangnya bermain nih, teman produa. Ya, semoga bisa menginspirasi kita ya dengan berita viral di sore hari ini. Siapa tahu dengan 5 tahun ya teman-teman mungkin yang punya adik bisa produktif seperti bocah ini nih, teman produa.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 FM ND, saat ini kami hadirkan lagu-lagu religi sembari menantikan azan maghrib yang jatuh di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 FM terus bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaman nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas, ya. Yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang ya, dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak perlulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Masih dengan John dan juga Fringy temani kamu di Sore Ceria. Saat ini kita ada di titik kumpul Pro 2 untuk sore hari ini ya. Kita bakal membahas tentang tips burning out ala Gen Z. Nah, buat kamu-kamu yang merasa Gen Z yang mau share-share tips untuk burning out buat Sore Ceria di titik kumpul Pro 2, silakan langsung ya di share di 0821 476504422.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Tomorrow 2 FM ini ya. Kita masih dengan tips burning out ala Gen Z ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bisa juga kamu lakukan yaitu stop jadi always available. Tidak semua chat itu harus dibalas kok. Kamu boleh punya waktu offline tanpa merasa bersalah. Lalu kalau badan dan pikiran itu sudah lelah, jangan selalu dipaksa produktif. Kadang yang dibutuhkan tuh memang ya istirahat, teman bro dua ya. Dan juga mungkin jangan buka banyak pekerjaan sekaligus lah. Pilih salah satu yang paling penting dulu, selesaikan.
1: Okay.
0: Baru lanjut berikutnya, teman bro dua. Kalau scrolling malah bikin makin stres, coba taruh HP sebentar, jalan mungkin sedikit, ngobrol, makan sedikit, atau sekedar menikmati suasana sekitar sebelum balik lagi, teman bro dua ya.

lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan

0: tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FMND.
1: Teman Pro 2.
0: Tips anti burnout Gen Z ya.
1: Okay.
0: Nah, kalau ini teman Pro 2 tidak harus setiap hari itu penuh pencapaian. Ada hari ketika targetnya cuma ya hanya menyelesaikan hal penting dan
1: benar ya.
0: Tetap okay, teman Pro 2 ya. Lalu timeline orang itu beda dengan timeline kamu ya teman Pro 2.
1: Benar sekali
0: teman
1: Pro 2.
0: Jangan pernah komparasi timeline kamu dengan hidup orang lain. Just do you ya. Mereka kerjakan mereka punya teman Pro 2 FMND ya. Jadi jangan pernah komparasi antara timeline hidup kamu dan timeline hidup orang itu jelas pasti berbeda dan kamu tidak akan pernah puas akan hal itu teman Pro 2. Itu sangat penting. Jadi garis bawahi teman Pro 2, jangan pernah komparasi timeline hidup kamu dengan timeline hidup orang lain karena kamu tidak akan pernah puas kalau seperti itu teman Pro 2 FMND ya.
1: Benar sekali teman Pro 2. Dan mungkin juga ya yang kamu dapatkan hari ini bukan hasil yang kamu inginkan, tapi ada satu yaitu pelajaran yang sangat berharga teman Pro 2.
0: Yes ya, tetap tenang buat semuanya dan have fun terus teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Iya, teman Pro 2 FM Industri Rajon dan juga Frankie temani kamu semua di sore hari ini edisi Selasa 15 September 2026 ya.
1: Dan tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Kita ya, berdua harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you ya untuk kamu yang sudah selalu stay di 92,2. Di jaga malam nanti teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh
0: Tesi dan Komeng.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2, ada Caya dan Dodi yang akan menemani kamu di jaga malam. So ya, Frankie pamit undur diri dan juga Hendra Marvin alias John Sugi pamit ya. See you in the next day part and bye bye.

selamat pagi pendengar setia Pro 2 FMND. Kita sudah dijaga malam, jangan galau malam-malam, dan akan kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, 3 murid MAN 2 Flores Timur lolos OMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari rri.id, 3 murid MAN 2 Flores Timur berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi NTT setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Flores Timur. Ketiganya terpilih dari 18 murid yang diutus MAN 2 Flores Timur untuk mengikuti kompetisi tersebut. Muhammad Baim Idam meraih juara 1 bidang ekonomi, Cahya Gia Cinta meraih juara 2 bidang kimia, dan Nurhani Ruslan meraih juara 2 bidang biologi. Capaian tersebut mengantarkan ketiganya menjadi wakil MAN 2 Flores Timur pada OMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, BRIN salurkan arsinum untuk warga Nagekeo. Dilansir dari rri.id, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat dengan BRIN menyalurkan bantuan teknologi air siap minum berbasis mobile bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Bantuan tersebut ditunjukkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum warga di wilayah yang masih mengalami kendala pasca bencana. Bantuan dipimpin If Miftahul Ihsan bersama tim BRIN yang tiba di wilayah Flores sejak 10 September 2026 lalu. Sebelum diarahkan ke Nagekeo, tim melakukan penjaringan dan peninjauan di sejumlah wilayah Manggarai bagian tengah, Manggarai bagian timur hingga LR dengan kondisi akses yang cukup menantang. Masih di info Pro 2, Polri hadir di sekolah tanamkan karakter pelajar. Dilansir dari rri.id, Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngada memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan, cinta tanah air, serta karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Upacara bendera digelar di SDK Regina Pacis Bajawa pada Senin 14 September 2026 diikuti siswa-siswi bersama para guru dan menjadi ruang interaksi antara Polri dengan warga sekolah. Pada giat tersebut, Kepala Satbinmas Polres Ngada AKP AA Gedengger Sumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dan dalam amanatnya, Bapak Sumadi mengingatkan siswa bahwa upacara bendera bukan sekedar rutinitas setiap awal pekan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

0: Kita malam pro 2. Wow, tidak terasa nih kita sudah kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentu aja tidak sendiri ya teman pro 2 ya, dengan rekan ayah, yaitu ada siapa di sana?
1: Oke, selamat malam teman pro 2. Wow. Dudi ya menemani ayah di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam hingga di jam 12 malam nanti.
0: Yes, benar sekali teman pro 2. Jadi di Jaga Malam nanti akan ada CLBK, nanti kita akan masuk ke CLBK, kemudian akan relay ke Pro 2 Jakarta Musik Live Chat dan juga cerita tutup hari dan ditutup dengan jazz music ya teman pro 2.
1: Benar sekali. Yang pastinya kamu harus pantau nih pro 2 ya, teman pro 2 di terestrialnya kami di 92,2 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.
0: Wow. Jadi buat teman pro 2 yang penasaran CLBK, kita akan membahas informasi apa, tetap stay tune terus dengan kita berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND teman.

0: kembali lagi bersama kami berdua, teman pro 2. Saatnya kita di CLBK cerita langsung
1: bersama komunitas. Yes.
0: Tapi kita belum hadirkan
1: narasumber ya.
0: Tapi kita spill informasi yang memang relevan dengan CLBK ini, teman pro 2. Ya. Silakan Ayah.
1: Benar sekali, Kak Dodi. Jadi kita mau kasih informasi buat teman pro 2. Pastinya informasi diambil dari portal resmi kita di rri.co.id nih, teman pro 2. Jadi ada sebuah komunitas di ND yaitu Rumah Baca Mustika, teman pro 2. Wow. Nah, kita tahu ya komunitas Rumah Baca Mustika yang baru-baru ini hadir dalam berbagai program-program luar biasanya. Jadi Rumah Baca ini tidak hanya menjadi tempat untuk membaca buku, teman pro 2, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan literasi sekaligus harapan masyarakat. Menariknya, gerakan seperti ini menunjukkan bahwa meningkatkan minat baca tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari sebuah ruang kecil, buku-buku, anak-anak yang mau belajar dan orang-orang yang mau berbagi. Dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan dari komunitas Rumah Baca Mustika ini, teman pro 2, boleh banget cari-cari informasi juga di YouTube kita, karena sering banget kita undang di cerita langsung bersama komunitas di pro 2 maupun di pro 1 komunitas bicara. Jadi buat teman-teman yang kepo, bisa langsung cek YouTube kita ya di RRI Indie. Nah, itu banyak tuh cerita-cerita komunitas dari berbagai komunitas yang ada di Indie sama Pro 2. Selain Rumah Baca Mustika, ada lagi nih komunitas Line Dance Berbagi atau KLD Berbagi Indie. Tapi kita akan spill atau kita akan kasih tahu informasinya sesaat lagi ya, teman Pro 2, setelah beberapa lagu berikut ini.

0: teman bro dua.
1: Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

0: Oke, teman Pledio, kembali lagi dengan kita berdua masih ya, di CLBK.
1: Ya. Teman Pledio next. Nah, kali ini kita sudah mau menuju jam 8 ya, saatnya kita akan mau bergabung dengan Pledio RI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.
0: Yes, benar sekali teman Pledio. Dan ini informasi terakhir tadi sempat di spill ya, Kak Dodi, kalau ada nih komunitas selain Dance Berbagi atau KLD Berbagi di ND. Dan ini informasi yang diambil dari rri.co.id. Jadi komunitas ini tuh memadukan hobi line dance dengan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, teman Pledio. Dan ini menarik banget ya, karena sebuah hobi ternyata tidak hanya bisa menjadi aktivitas untuk bersenang-senang, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bayangkan ya, dari kegiatan yang awalnya mungkin hanya untuk menjaga kebugaran, bertemu teman dan menikmati musik, kemudian berkembang menjadi gerakan berbagi. Nah, ini juga menjadi pesan buat anak muda di ND, kalau punya hobi jangan hanya berhenti di diri sendiri. Coba lihat bagaimana hobi itu bisa menjadi energi positif untuk lingkungan sekitar, teman Pledio. Karena komunitas yang keren bukan cuma yang aktif berkegiatan, tetapi juga yang punya kepedulian. Oke, teman Pledio, itu informasi terakhir ya. Dan tadi seperti yang kita sampaikan akan relay dari Pledio Jakarta, ada musik live chat teman Pledio, bintang tamunya ada Arda Hatna dengan host edit yang akan dipandu edit ya teman Pledio selama 1 jam sampai jam 9. Jadi buat kamu, stay tune terus dan dengarkan keseruannya.
2: Sampai jumpa.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadna. So, tetap di MLC.

0: yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Nah, kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya, bener, bener.
1: Tersampaikan kan?
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Bener.
1: Nah, sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener, begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke, oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa harus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, lo apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu, mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya kan?
0: Ya,
1: tapi maksudnya, apapun yang kerjakan hari ini, kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah, pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur, itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lo sukses lo apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah. Ya,
0: benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, ya oke.
0: Wajar ya?
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya, setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat, nah itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya?
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak, yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan, ya enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu-lagu sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah, itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada

0: jalanan beda-beda sih. Hmm. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak orang tak enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi okay, jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya iya iya, I know.
0: Terus kayak belajar jadi bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu, langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Mm-hmm. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak matematika Tuhan berbeda gitu. Itu juga berat banget karena okay, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Nah, oke. Okay.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Oke. Okay.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi hai.

0: ketika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref.
0: Langsung jadi ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi. Tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Nggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke, wow, cukup lama juga.
0: Cukup tuh, lama. Ya? Jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin nggak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri itu.
1: Betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah, ada teman Broder, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman Broder yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Broder FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Kita
1: terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan. Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Itu
1: aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian, gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah, kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa? kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah.
2: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
2: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
2: Oke.
1: Okay. Sering gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
2: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
2: Yes.
1: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
2: Bener,
1: it's okay. Enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi enggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita enggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
2: Wow. Wow, oke, okay. Oke. Okay. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
2: Asik. Coblos nomor ini ya.
3: Nyalek ternyata.
2: Ternyata nyalek. Astaga, benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
2: Tapi lu tuh tipikal orang yang, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
2: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
2: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
2: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
2: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
2: Yes. Ya,
1: begitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
2: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
2: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan.
1: Betul.
2: Iya kan, iya. Masih salah arah.
1: Mesti
2: gitu,
1: upgrade
2: kan?
1: iOS lagi. Mesti, ini, gitu. Mesti beli iPhone 2.
2: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
2: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
2: Aduh.
1: Terus sedot WC.
2: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
2: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
2: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
2: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
2: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
2: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
2: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
2: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
2: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
2: Oh iya.
1: Beneran.
2: Oh iya beneran.
1: Beneran.
2: Oh wow.
1: Jadi waduh, jadi iklan nih. Sintayong itu foundernya.
2: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
2: Oke.
1: Betul, dari sini.
2: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
2: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
2: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
2: Asik.
1: Golfnya jago.
2: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
2: Bener,
1: Korea
2: bener.
1: Korea gitu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu. Iya,
0: bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu, beliau ya?
1: Beliau
0: seperti itu ya? Wow. Alright.
1: Telepon. Oh, cuman.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya Reza sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahar dan teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan. Kata gue tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau enggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener
1: itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya mimpi mimpinya macam-macam ya mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita enggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
0: yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih dulu kan? Makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Ah, nanti futsal asik. Ah, nanti mini soccer. Ah, nanti godain tetangga ya enggak, jangan. Godain nanti
0: Kois.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Kan itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Steed Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet gak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan gak, cara kerja Tuhan gak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam. Untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes,
0: katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Ada brand
0: lama. Benar. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu sini, lu mir. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya, gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu
0: misalnya. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Jeffy and Julian ya dengan Kerry.
1: Wow.
0: Ayo kita masih di
1: cerita CLBK, ya. Cerita pertama hari.
0: CLBK, cerita
1: bukan. Di cerita pertama hari dan kita juga masih menunggu joinnya teman Pro 2 ya di line WhatsApp kita di 08214765042 ya teman Pro 2. Dan kalau berbicara tentang malam ini, pasti pernah kan kamu memiliki sesuatu. Dan kalau kita berbicara tentang sesuatu yang pernah kita miliki, dalam hidup ini kita akan bertemu banyak hal yang membuat kita bahagia pasti ya teman Pro 2. Seperti teman baru, kesempatan baru, pekerjaan, cinta, impian, bahkan momen sederhana yang mungkin tidak pernah kita sadari begitu berharga. Namun nih teman Pro 2, tidak semua yang kita miliki akan tinggal selamanya. Ada teman yang dulu setiap hari berbicara tentang kita, berbicara dengan kita, dan sekarang hanya menjadi nama di daftar kontak. Ada tempat yang dulu sering kita kunjungi, sekarang hanya menjadi kenangan. Ada impian yang pernah kita perjuangkan begitu keras, tetapi akhirnya harus kita tinggalkan ya teman Pro 2. Ya awalnya mungkin terasa menyakitkan, kita bertanya kenapa harus saya? Atau kenapa semuanya berubah? Padahal perubahan adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua kehilangan berarti kegagalan teman Pro 2. Kadang kehilangan justru memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Kita hanya terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup, sampai lupa bahwa mungkin ada pintu lain yang sedang terbuka. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang tidak lagi kamu miliki, jangan buru-buru menganggap hidupmu menjadi lebih buruk. Mungkin hidup sedang mengerjakanmu cara menghargai sesuatu tanpa harus memilikinya selamanya. Ya teman Pro 2, mungkin hidup sedang mengajarkanmu, mengajarkan kita semua bagaimana cara

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

0: Masih di cerita penutup hari ya, silakan kalian yang mau bercerita, berbagi curhat di malam hari ini bareng kami berdua. 082147650422. Nah, ketika rencana tidak sesuai harapan.
1: Wow, sering tuh.
0: Sakit ya.
1: Sering terjadi ya.
0: Ya, yang namanya rencana bisa saja tercapai, bisa saja tidak.
1: Benar.
0: Jadi, apa ya, kita sebenarnya menaruh hati dan otak kita tuh jangan dulu terlalu berharap banyak.
1: Setuju.
0: Ya, gitu ya. Supaya tidak sakit di hasil akhirnya.
1: Benar.
0: Nah, teman Bro 2, salah satu hal yang paling sulit diterima manusia adalah kenyataan bahwa tidak semua rencana akan berjalan sesuai keinginan.
1: Setuju.
0: Kita sudah menyusun langkah nih, sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan mungkin sudah mengorbankan banyak hal. Pernah ya, beberapa kita, saya juga pernah, bahasanya apa ya, sudah effortnya tinggi, berusaha dengan

baru terlihat setelah kita berjalan cukup jauh. Jadi teman pro 2, jangan biarkan satu kegagalan membuatmu menyimpulkan bahwa seluruh hidupmu gagal, teman pro 2. Satu bab yang buruk bukan berarti seluruh ceritamu buruk. Kalau hari ini rencanamu belum berhasil, istirahatlah, evaluasi, kemudian lanjutkan lagi. Tidak perlu terburu-buru, teman pro 2, karena setiap orang punya waktunya masing-masing.

0: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
0: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
0: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
0: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
0: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama.

0: kita penutup hari ya. Nah, kita masih ngomongin soal topik kita tadi ya, teman Pro 2, terkait tidak semua yang hilang itu harus dicari kembali.
1: Iya, benar sekali. Hmm. Ada juga
0: tentang orang yang memilih pergi.
1: Iya, benar teman.
0: Nah, teman Pro 2, ada satu bentuk kehilangan yang mungkin paling sulit ketika seseorang yang pernah begitu dekat akhirnya itu pergi. Tidak selalu ada pertengkaran, ya. Mm-hmm. Tidak selalu ada kesalahan besar. Kadang hubungan hanya berubah perlahan.
1: Wow.
0: Jadi lebih menyakitkan saya rasa ya. Tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran. Tiba-tiba. Pokoknya tidak ada problem. Tiba-tiba perlahan kok berubah jadi hilang sendiri.
1: Nah.
0: Yang menjadi pertanyaan-tanya besar, mungkin dia sedia ini bosan ya.
1: Bisa jadi.
0: Kitanya ini tidak. Mm-mm. Tapi kita merasa kok beda ya.
1: Mm-mm.
0: Yang menjadi penyesalan, kira-kira kayak menyesal, kecewa, marah itu kitanya bukan dia.
1: Betul, yeah. Perubahan beliau ya pastinya. Oke, jadi begitu ya teman produk tentang orang yang memilih pergi. Jadi kalau mengingat percakapan yang dulu panjang menjadi singkat, pertemuan yang dulu sering menjadi jarang, dan pada akhirnya kita sadar bahwa kita sudah berada di dua jalan yang berbeda. Ya kalau itu sedang kamu alami teman produk, ingat satu hal, pergi seseorang tidak otomatis berarti kamu tidak berharga. Jangan mengukur nilai dirimu dari keputusan orang lain untuk bertahan atau pergi. Ada orang yang hadir untuk waktu yang panjang, ada juga yang hanya menemani kita melewati satu bagian perjalanan. Keduanya tetap memiliki arti kok teman Pro 2. Jadi kita boleh merindukan seseorang tanpa harus memaksanya kembali. Kita boleh mengenang tanpa harus hidup di masa lalu. Dan kita boleh mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang pernah hadir meskipun akhirnya tidak tinggal. Karena terkadang bentuk penghargaan terbesar kepada sebuah hubungan bukan memaksanya bertahan, tapi membiarkannya selesai dengan baik. Wih, keren banget. Ini relate banget yang pernah dialami oleh operator kita ya, Bang Hotmarindo ya.
0: Hmm.
1: Dan sangat luar biasa sudah mengikhlaskannya ya.
0: Dia luar biasa sekali loh dia.
1: Iya, sangat luar biasa. Akhirnya bisa tetap membiarkannya selesai dengan baik.
0: Mengikhlaskan ya,
1: iya.
0: Kasih tak sampai.
1: Betul.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Selalu

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 akhirnya ya itu tadi cerita penutup hari ya untuk kalian semua teman Pro 2. Yang pastinya kita masih terus menemani kalian hingga di jam 12. Tapi ini agak lebih berbeda, kita di jazz musik, kayak musik menemani kalian selama satu jam ke depan.
1: Tetap
0: stay tune di 92,2 MHz Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Berikut ini kami hadirkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur di jazz musik, hanya musik untuk kamu.
1: Wow.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi 15 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan rekan saya Ayah Wulandari serta rekan operator Hotmarindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini, edisi Rabu 16 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di darat, tetap di udara. We'll be right back.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

menghentikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama, jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.

Kami Projo saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Madua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai teman Pro2, selamat pagi. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan info Pro2. Kita mulai info Pro2 dengan satu informasi dari Flores Timur. Teman Pro2, MTSN 4 Flores Timur dan Puskesmas Witihama perkuat edukasi kesehatan remaja. Dikutip dari rri.go.id, MTSN 4 Flores Timur bekerja sama dengan Puskesmas Witihama menggelar penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan juga penjaringan kesehatan bagi seluruh murid kelas 7. Maksud saya murid kelas 8. Kegiatan ini berlangsung di Aula Madrasah Sabtu 12 September 2026 dan menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan murid sejak memasuki masa remaja. Kepala Puskesmas Witihama, Lembertus Olarua, memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja. Murid juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga diri dari berbagai perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Babinsa Walawaru karya bakti pasang brojong penahan tanah bersama warga. Babinsa Koramil 160202 Walawaru Serda Antonius Wae bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pemasang brojong penahan tanah di Desa Lisepuu, Kecamatan Walawaru, Kabupaten Ende pada hari Senin 14 September 2026. Kegiatan dilakukan sebagai upaya membantu penanganan wilayah sekaligus memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan Babinsa dan warga setempat secara gotong royong, di mana brojong dipasang untuk memperkuat struktur tanah dan mengurangi resiko longsor maupun kerusakan tanah di sekitar lokasi. Lampu jalan SDI Misir dipasang setelah warga mengeluh. Keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan di sekitar SDI Misir, wilayah lingkar luar Kota Maumere, langsung ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Sika dengan pemasangan lampu jalan. Pemasangan dilakukan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sika pada Senin 14 September 2026 pagi. Keluhan disampaikan warga ketika Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya pada Sabtu 12 September 2026 malam. Warga meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan di sekitar sekolah yang minim penerangan, terutama karena aktivitas masyarakat masih berlangsung pada malam hari. Informasi selengkapnya teman Pro2 bisa langsung akses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro2.

0: durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2FM teman Pro 2, apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tentunya siap menjalankan aktivitas hari ini. Ya, kita masih hari Rabu 16 September 2026 ya. Jadi pikiran-pikiran untuk liburannya tuh ditahan dulu. Masih hari Rabu teman Pro 2, belum hari Jumat. Oke, saat ini teman Pro 2 lagi mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Putri. Tentunya hanya di Pro 2 RND 92,2 FM, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 yang masih di rumah, masih siap-siap atau sudah dalam perjalanan menuju ke sekolah atau menuju ke tempat kerja, jangan lupa ya, kamu juga bisa dengarkan Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital yang bisa langsung di-download di Play Store dan juga di Apple Store. Terus juga bisa dengarkan kami melalui streaming di www.rri.co.id dan tentunya bisa melalui siaran terrestrial kami di 92,2 FM. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada, masih bisa tetap stay bareng kami nih teman Pro 2. Pagi ini teman Pro 2, Putri mau kasih satu pengingat sederhana ya buat kamu-kamu semua. Jangan menunggu semuanya tuh sempurna baru mulai bergerak ya teman Pro 2. Kadang yang kita butuhkan tuh cuma keberanian untuk memulai dan tentunya konsisten.

By the way, hari ini tanggal 16 September ya teman Pro 2. Ternyata tuh di 16 September itu bukan hanya hari Rabu saja. Ada beberapa peristiwa dan juga perayaan penting yang diperingati di berbagai negara. Kira-kira ada apa saja? Yuk kita kepoin. Tapi setelah beberapa playlist yang bakal Putri putarkan ya teman Pro 2, so check this out.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita

kita pulang juga. Selamat Hari Bumi bareng Pro2. Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Kembali di Kepo Time teman Pro 2. Kita mulai dari peringatan ya. Peringatan pertama di tanggal 16 September itu apa saja gitu. Peringatan pertama kita mulai yang punya kaitan langsung dengan kehidupan kita di bumi. Ada Hari Ozon Sedunia atau Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon. Jadi teman Pro 2, tiap tanggal 16 September dunia itu lagi memperingati pentingnya menjaga lapisan ozon. Kenapa lapisan ini tuh penting? Ya karena lapisan ozon tuh punya peran sebagai pelindung bumi dari paparan sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya dari matahari. Jadi Hari Ozon Sedunia ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1994. Tanggal 16 September dipilih untuk memperingati penandatanganan protokol Montreal dan pada 16 September 1987, sebuah kesepakatan internasional untuk mengurangi penggunaan zat-zat yang merusak lapisan ozon. Sedikit flashback ya teman Pro 2, ozon pertama kali ditemukan itu di tahun 1913 oleh dua fisikawan asal Prancis yaitu Charles Fabry dan juga Henri Buisson. Mereka ini menemukan bahwa sebagian sinar ultraviolet dari matahari itu tidak sampai ke permukaan bumi karena diserap oleh ozon di atmosfer. Jadi bisa dibilang lapisan ozon ini seperti salah satu tameng alami bumi teman Pro 2. Makanya itu jaga lingkungan tuh bukan cuma soal kebersihan saja tapi juga tentang menjaga sistem alami yang membantu kehidupan kita tetap berlangsung. So dari ozon nih teman Pro 2, kita bakal lanjut kepoin peristiwa sejarah dari mana aja ya. Ada apa lagi nih di tanggal 16? Aduh, merayakan apa lagi nih? Kamu masih penasaran? Tetap di Kepo Time.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik, dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai, dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

Oke, teman Pro 2, di tanggal 16 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Meksiko karena diperingati sebagai hari kemerdekaan Meksiko nih. Perjuangan kemerdekaan Meksiko tuh bermula di tahun 1810 ketika seorang pastor Katolik bernama Miguel Hidalgo menyuarakan perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol. Peristiwanya juga dikenal sebagai Grito de Dolores atau Seruan Dolores. Hidalgo menyampaikan seruan tersebut di tanggal 16 September 1810 dan kemudian menjadi pemicu dimulainya perang kemerdekaan Meksiko. Sebelumnya nih teman Pro 2, wilayah Meksiko tuh berada di bawah kekuasaan Spanyol selama lebih dari 300 tahun dan dikenal sebagai New Spain atau Spanyol Baru. Perjuangan untuk merdeka juga tidak berlangsung sebentar ya. Perang tersebut berjalan selama lebih dari satu dekade hingga akhirnya di tahun 1821 Spanyol mengakui kemerdekaan Meksiko. Menariknya sampai sekarang tradisi Grito de Dolores masih menjadi bagian penting dari perayaan kemerdekaan nih teman Pro 2. Jadi di malam 15 September tuh Presiden Meksiko biasanya membunyikan lonceng secara simbolis dan mengucapkan kembali seruan kemerdekaan di hadapan masyarakat. Perayaan juga meriah sekali teman Pro 2, ada parade, ada musik, ada pengibaran bendera juga dan tentunya diisi dengan makanan-makanan sampai ke pesta kembang api. Nah, kalau Meksiko merayakan kemerdekaan di tanggal 16 September, ada juga negara lain yang tanggal kemerdekaannya tuh jatuh di hari yang sama. Negara mana? Sesaat lagi ya, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemprov juga satu lagi yang diperingati setiap tanggal 16 September adalah Hari Kemerdekaan Papua Nugini. Papua Nugini itu adalah negara kepulauan yang berada di kawasan Pasifik Selatan, di mana negara ini memperoleh kemerdekaan dari Australia di tanggal 16 September 1975. Sebelum merdeka, wilayah Papua Nugini mengalami sejarah kolonial yang cukup panjang karena di bagian utara itu pernah dikuasai Jerman, sementara wilayah selatan itu berada di bawah pengaruh Inggris dan kemudian Australia. Setelah Perang Dunia II, wilayah Papua dan New Guinea secara administratif disatukan di bawah pemerintah Australia. Dan hingga akhir ini, pada tanggal 16 September 1975, Papua Nugini resmi menjadi negara merdeka. Ada satu hal menarik juga teman Pro 2, setelah mereka merdeka nih, Papua Nugini ini tetap menjadi anggota persemakmuran dan menggunakan sistem monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara yang diwakili oleh gubernur jenderal. Nah, itu dia tuh teman Pro 2. Lengkap sudah nih kekepoan kita di pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya, tanggal 16 September tuh bukan cuma sekedar tanggal di kalender atau kayak hari ini cuma sekedar hari Rabu, tapi ada Hari Ojun Sedunia, Hari Kemerdekaan Meksiko, dan juga Hari Kemerdekaan Papua Nugini yang punya cerita dan tentunya sejarah masing-masing. Semoga pagi hari ini teman Pro 2 di Kepo Time bukan cuma dapat informasi baru ya, tapi juga makin sadar ya bahwa setiap tanggal tuh ternyata menyimpan cerita-cerita yang menarik. So teman Pro 2, kita tetap kepoin hal-hal yang positif ya, dan tentunya hal-hal yang bikin kamu tuh update wawasan. Jangan pernah berhenti belajar hal baru juga ya. Kita pamit dari Kepo Time teman Pro 2, tapi kamu tetap harus di sini karena Putri bakal terus-terusan bareng kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So keep smiling, keep positive, and have a great good morning teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Welcome back di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekali lagi selamat pagi buat teman Pro 2 yang mungkin baru join di pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah ini. Kalian lagi mendengarkan 92,2 FM. Kita masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah kepoin berbagai informasi menarik di Kepo Time, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang tidak kalah ditunggu-tunggu nih teman Pro 2. Ini dia, Flourish Your Playlist. Di segmen ini teman Pro 2, playlistnya tuh bukan cuma milik Putri tapi milik kamu semua teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang dari tadi sudah punya lagu incaran, langsung saja kirim requestan kamu ya. Mau lagu Indonesia, lagu Barat, lagu Korea, Jepang, atau lagu-lagu yang lagi viral gitu ya. Atau ada lagu-lagu yang punya cerita khusus nih buat kamu di pagi hari ini, bisa sekali. Sekalian jangan lupa kirim salamnya untuk teman, keluarga, pacar, sahabat, gebetan atau siapapun yang ingin kamu sapa pagi hari ini. Caranya gampang teman Pro 2, langsung kirim pesan di WhatsApp Pro 2 ya, di 082147650422. Tulis nama, requestan lagunya, dan tentunya salam. Putri kasih contoh nih, kayak gini nih ya contohnya. Putri, saya nana-nana di seputaran Kota ND, request dong lagu ini buat teman-teman yang sedang kerja pagi hari ini. Lagunya ini. Yes, simple kan teman Pro 2. Jadi kenalan dulu lah. Kata orang kan kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau teman Pro 2 mau request lagu, kasih tahu dulu namanya tuh siapa, di mana, biar kita tuh lebih akrab gitu kan. Pro 2 teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan jadi pendengar saja ya. Kamu harus ikut ambil bagian dalam playlist di pagi hari ini teman Pro 2. FYP, Flourish Your Playlist, playlist pilihan teman Pro 2 dan juga untuk teman Pro 2 lagi. Kirim requestnya dan salam kamu sekarang juga. Saya tunggu nih pesan-pesan seru dari teman Pro 2. So tetap di sini ya, enjoy terus.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

dengan kacamatanya teman pro 2. Pagi-pagi begini biasanya ada satu lagu yang tiba-tiba muncul di kepala ya. Entah karena liriknya itu relate dengan pagi hari ini, melodinya enak, atau memang ada seseorang yang langsung teringat begitu lagunya ini diputarkan. Kayak lagu tadi tuh Afgan Kacamata. Daripada lagu-lagu, atau mungkin juga ada lagu-lagu versi kamu kan ya teman pro 2. Daripada lagu-lagu itu diputar di kepala kamu saja, kenapa tidak sekalian kita dengarkan bareng-bareng nih di FYP. So buat teman-teman pro 2 yang sedang menikmati pagi ini, bisa langsung saja ya kirim requestannya, sekalian salam-salamnya gitu ya. Mau titip salam untuk teman satu tongkrongan kah, atau teman di kantor gitu ya, teman sekolah juga boleh. Semuanya itu boleh teman pro 2. Karena di Forest Your Playlist atau FYP, kamu yang menentukan lagu apa yang akan menemani kita di pagi hari ini. So teman-teman siap-siap kirim pesan kamu di WhatsApp pro 2, sekali lagi 0821 476 50 422. Siapa tahu ya lagu atau soundtrack yang kamu pilih pagi hari ini nih bisa menjadi lagu pengantar semangat juga nih buat teman-teman pro 2 yang lain.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, itu dia tadi lengket dari Vicky Salapor featuring Wiz Baker. Sudah kami putarkan ya lagu pilihan dari Aldo. Dan pesan Aldo tadi, selamat pagi ke Putri dan juga teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Saya Aldo yang biasa dengar Pro 2 pagi-pagi. Request dong lagunya lengket Vicky Salapor, Wiz Baker. Lagunya buat teman-teman yang selalu ada dan bikin hari-hari jadi lebih seru. Salam hangat buat semua teman Pro 2 ya. Tetap semangat juga buat kakak dalam menjalani aktivitas hari ini. Thank you ya Aldo buat kamu. Semoga lagu lengket Vicky Salamor Wiz Baker tadi bisa menghibur kamu di pagi hari ini untuk apapun aktivitas kamu ya Aldo. Dan tentunya saya juga mau minta kamu harus semangat karena kamu juga saya semangat. Kamu juga harus semangat nih untuk menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini Aldo.

Requestan teman pro 2 ya, sampai sebelum pukul 8 biar lagu-lagu kamu saya putarkan dan pesan kamu saya bacakan teman pro 2 di 0821476504422. Tapi sebelum ini teman pro 2 ada requestan yang masuk nih baru-baru ini. Kali ini ada Anita yang sudah kirim pesan dan request lagu untuk menemani kita di pagi hari ini. Anita pilih lagu Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu Kak. Wih, pagi-pagi sudah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu ini titip pesannya buat seseorang yang lagi di Jakarta, okay. Yang lagi tidak sama-sama bareng saya Kak. Semoga lagu dari Nadif Bahasa Lama ini bisa bikin kamu tetap ingat saya ya. Okay. Salamnya dari Anita, semoga tersampaikan juga buat orang yang dimaksud ya Anita ya. Buat kamu Anita, kamu juga harus semangat melakukan apapun aktivitas kamu di pagi hari ini. Langsung saja putri putarkan Nadif Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Unique English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Nah, teman Pradua, baru saja kita dengarkan GAC dengan Bahagia. Dari judulnya saja kita sudah mengingatkan kita ya bahwa pada satu hal akan satu hal yang sederhana saja nih, bahagia itu tidak selalu harus datang dari sesuatu yang besar. Kadang bisa dari hal-hal kecil kayak bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa ngobrol dengan orang-orang yang kita sayang, atau mungkin dapat kabar baik dari seseorang. Ya, bahkan bisa mendengarkan lagu-lagu yang pas dengan suasana hati. Karena seringkali kita tuh terlalu sibuk mengejar sesuatu yang entah itu apa gitu, sampai kita tuh lupa apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Jadi teman Pro 2 pagi hari ini tidak perlu menunggu semuanya untuk sempurna ya, sekali lagi gitu. Jadi apalagi untuk merasakan kebahagiaan, kamu cukup nikmati saja proses yang kamu jalani hari ini. Syukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam diri kamu di hari ini, dan tentunya jalani hari ini dengan langkah yang kecil ya, satu persatu langkah. Semoga langkah kecil ini akan membawa kamu ke hal-hal yang luar biasa kedepannya, teman Pro 2. Dan tentunya tadi dari Bahagia from GAC bisa jadi pengingat kecil buat kita semua ya, bahwa hari ini juga kamu harus layak nikmati dan rayakan seraya-rayanya. Okay, teman Pro 2, lagu GAC juga menutup kebersamaan kita di FYP Flourish Your Playlist ya. Jadi teman Pro 2 yang misalnya request lagu setelah ini, Putri langsung saja putarkan lagunya tanpa announce siapa-siapa yang kirim dan tidak bacakan lagi pesan kamu di udara ya, teman Pro 2. So, kamu enjoy terus dengan playlist yang sudah disiapkan pagi hari ini.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.